0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Rama Suara FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322 322

0: 0834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: love.
1: Music is an information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, selamat pagi sobat Prameswara semuanya dimanapun kamu berada. Wah, seneng banget hari ini tentunya aku bisa temenin kamu. Karena ya kalau hari Sabtu weekend gitu ya, Sabtu Minggu pokoknya aku bakalan hadir buat ada bareng kamu ya, menemenin aktivitas kamu, dengerin playlist-playlist yang seru, kasih kamu lagu-lagu yang bikin kamu semangat di weekend ini gitu ya. Pokoknya kamu tetap stay tune dan jangan kemana-mana gitu ya. Karena ya nanti aku bakal temenin kamu mulai dari jam 8 pagi ini sampai kurang lebih di jam 12 siang. Di edisi hari ini, hari Sabtu, di hari Sabtu tanggal 3 bulan Oktober 2026. Nanti aku bakalan ngomongin apa sih, pokoknya pantengin ya, simak terus aja. Aku bisa spill nanti deh di segmen selanjutnya biar kamu stay tune dulu ya. Oh ya, siaran ini bisa kamu simak di Express Radio tentunya. Kamu tinggal download aja aplikasinya atau bisa juga ke web ya di Express Radio, nanti kamu cari aja Prameswara. Nah, di situ nanti aku bakalan live, kamu bisa simak live siaran aku, bisa ikutan komentar, bisa ikutan nimbrung topik juga, atau ngobrolin apapun yang sesuai dan menurut kamu seru buat diomongin di Prameswara gitu ya. Atau kamu mau langsung chat ke WA kita, telepon ke WA kita juga boleh. Tentunya masih sama di 081-2302-1039. Atau mungkin mau ikutan join di live TikTok, boleh banget. Karena aku juga live juga di TikTok ya sob ya, di TikToknya Prameswara tentunya. Oke, kita mulai nanti dari lagu-lagu yang hits tentunya ya. Lagu-lagu yang bakal bikin semangat pagi kamu tuh semakin der-der-dor, semakin yes, hari ini aku harus semangat gitu. Pokoknya gak ada kata malas-malas ya sob ya. Walaupun mungkin weekend bagi orang tuh kayak aduh waktunya santai nih, aduh waktunya rebahan nih. Ya udah enggak apa-apa, kamu sambil rebahan sambil dengerin Prameswara gitu ya. Karena di weekend kamu enggak bakalan cuma recharge energi, tapi kamu juga bakalan upgrade diri kamu. Dengan apa? Dengan topik-topik yang seru tentunya ya, ngobrol santai tapi tetap dapat ilmu dan dapat sesuatu yang baru gitu kan, asik ya. Oke, sobat tentunya masih aku tunggu ya, stay tune. Dan aku tunggu atensi kamu juga di WA-nya Prameswara seperti biasa di 081-2302-1039. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, aku bakal temenin kamu sampai nanti tuntas kurang lebih di jam 12. Stay tune aja di 103,9.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: 103,9 FM, Prames Suara.
14: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
15: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
14: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
16: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
14: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
16: Mau dong. Taste good.
14: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Prama Suara.
17: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
18: Oke, Pak. Yeay.
17: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
18: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
19: Tapi jadi kotor, Pak.
17: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 103,9 FM, music is and information.
12: Oke, 103,9 FM, music hits and information. Wow, sob, ternyata tadi lumayan panjang jedanya, ternyata banyak iklan juga ya. Oke, buat kamu yang mungkin sekarang baru saja bergabung di siaran aku hari ini di weekend, di Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Hari ini aku bakal ngebahas seputar topik apa hal baru atau kebiasaan baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini atau di awal bulan ini. Ini kan masih tanggal 3 ya, masih bisa banget lah kalau misalnya kamu punya rencana-rencana atau punya apa ya, sesuatu yang tentunya menuju ke hal yang positif ya sob ya. Bukan malah bikin kamu mengalami penurunan gitu ya. Misalnya kayak di September udah bagus nih, di Oktober berarti harus lebih bagus lagi. Nah sob, ngomongin tentang topik kita hari ini ya. Ini kan awal bulan baru tuh kayak kita tuh dikasih buku catatan yang halaman pertamanya tuh masih, ya masih gak terlalu banyak isinya ya. Ini kan udah hari ketiga nih, masih bisa banget kalau misalnya kamu mau ngisi apa di sisa-sisa hari yang kurang lebih 27 hari lagi nih, kamu mau ngapain? Ada kebiasaan apa yang pengen kamu ubah atau pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini gitu ya? Karena menurut data dari psikologi ya, di psikologi dari University of Scranton menunjukkan bahwa 92% orang itu gagal merealisasikan resolusi atau rencana mereka karena menetapkan targetnya tuh terlalu tinggi dan terlalu muluk-muluk gitu ya Sopiana. Pagi ini aku gak bakalan apa ya, gak bakalan nge-push atau gak bakalan ngajakin kamu bikin target yang muluk-muluk. Justru bikin aja yang sederhana, yang simple, yang sekiranya kamu bakalan bisa buat ngelakuin itu gitu Sop ya. Hal yang paling kecil aja, misalnya bangun lebih pagi mungkin. Kalau biasanya bangunnya jam 5, ganti bangunnya jam 4 gitu misalnya ya. Atau bangunnya misalnya jam 7, kamu bisa lebih pagi lagi bangunnya di jam 5 atau jam 6 seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya kayak apa ya, menjadi salah satu momen buat kita itu mengevaluasi diri kita. Ya gak sih sob, kamu pernah gak kayak ngerasa kok kayaknya bulan wingi itu aku kurang deh ya. Kayak mungkin di sisi apapun ya, misalnya di sisi keuangan kamu atau mungkin di sisi kesehatan kamu, kamu kurang menjaga pola makan atau mungkin kamu terlalu boros ya, terlalu banyak jajan misalnya, atau terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang sakjane iki enggak perlu tapi kok ya duitku entek gitu misalnya. Nah, itu kamu bisa tuh di bulan ini nih, di awal bulan ini kamu mulai setting, kamu mulai gimana caranya pengeluaranku lebih stabil, lebih aman, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhan dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kamu bisa tuh sharingin itu di sini ya sob ya, di WA-nya kita, di WA Prame Suara tentunya di 081-2302-1039. Pokoknya kamu ceritain aja, atau mungkin kamu cerita kemarin aku merasa gagal di pengaturan pola makan misalnya. Aku terlalu banyak makan makanan junk food, makan makanan yang kurang sehat misalnya, dan di bulan ini aku mau memperbaiki itu misalnya. Boleh banget, kamu langsung aja meluncur di Express Radio boleh. Kalau di Express Radio kamu bakalan disuguhi dengan tampilan visual ya, jadi kamu bisa lihat tampilan visualnya seperti apa. Atau mungkin bergabung di TikTok nya Prameswara juga boleh. Ini aku lagi live. Ini ada Kak Putri, ada Kak Bagus CKZ, ada Kak Maulana dan lain-lain. Di live TikTok nanti aku bakal bacain juga ya chat dari pendengar Prameswara dan juga yang nyimak live TikTok hari ini. Seputar apa? Seputar ya hal atau kebiasaan baru apa yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober. So tetap stay tune tentunya di 103,9, aku bakalan balik lagi.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
8: Yes, I have.
7: And what do you think?
8: I think it's got a good beat and you can dance to it.
7: Sounds swell. Let's listen now.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik bareng aku Tungrul tentunya di 103,9 FM Music Hit and Information. Ya, sesuai dengan tagline radio ini ya sob ya, Music Hits and Information. Jadi aku gak cuman muterin lagu-lagu hits buat temenin hari ini di Sabtu ini, tapi aku juga bakalan ngasih informasi-informasi yang seru tentunya. Nah, tadi aku sudah ngebahas sedikit ya, spill topik untuk pagi hari ini sampai nanti siang nanti, seputar ada gak sih hal baru yang pengen kamu lakuin, atau hal baru yang menurut kamu dari bulan kemarin tuh pengen aku ubah gitu ya, harusnya aku ubah nih kebiasaan ini gitu. Nah, ada gak? Kalau misalnya ada, boleh ceritain ke aku ya di 081-2302-1039. Nah, aku mau coba ngobrol-ngobrol nih sama salah satu sahabat Prameswara ya. Kita cek apakah bisa terhubung dengan cepat. Oke, sudah terhubung rupanya. Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Hai, imut sekali suaranya. Dengan siapa ini?
2: Dengan Valen dari Universitas Erlangga.
1: Valen. Hai Valen, kamu di UNER ya, Universitas Erlangga ya. Semester berapa nih? Jurusan apa?
2: Kebetulan semester 5 sih, semester tengah-tengah. Lumayan lah ya. Agak ketua-tua dikit sama agak ke enggak terlalu muda juga sih. Semester 5 sama aku prodi Ekonomi Islam.
1: Di UNER ada Ekonomi Islam ya. Keren. Ya, semester 5 itu kayak kalau usia kuliah tuh usia-usia medium well gitu ya, Valen ya. Usia dibilang maba bukan, tapi usia semester akhir juga mendekati gitu ya, belum ini banget gitu ya Valen. Oke, Valen hari ini aktivitasnya apa nih? Lagi apa?
2: Hari ini sih kebetulan lagi pengen ini aja sih Kak. Kan minggu-minggu kemarin kok ujian dan sekarang pengen santai-santai dulu. Karena kan habis ujian terbantai metopen jujur. Jadi kayak oh my god.
1: Iya. Waktunya ini ya, recharge semangat lagi, recharge energi, healing gitu ya, refreshing gitu ya Len ya. Oke, Valen, ini kan tadi aku ngobrolin seputar topiknya itu, ada gak sih hal baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini? Yang mungkin Valen ngerasa kayaknya bulan kemarin di bulan September itu aku kurang ini deh di apapun, di bidang misalnya mungkin di kesehatan, di keuangan, atau mungkin di pertemanan kamu, atau mungkin di studi kamu. Boleh nih, ada gak Valen yang pengen ini harus diubah deh mumpung seawal bulan gitu, ada gak seperti itu?
2: Kalau terkait seperti itu sih Kak, di bidang olahraga ya, karena memang jujur kesibukanku adalah entah kenapa ada dua perlombaan yang berbarengan, ada di pertengahan September sama di akhir September. Jadi itu lumayan menguras tenaga karena kan dibarengi dengan berbagai tugas di semester 5. Jadi sama sekali gak ada waktu buat olahraga sama ngatur pola hidupku sih. Jadi aku sekarang terbiasa gak sarapan sama sekali. Karena emang setelah aku dari pagi beraktivitas, ada kelas, terus ada pertemuan organisasi, terus ada pertemuan kumpul perlombaan dan sebagainya. Itu sih yang perlu aku ubah, karena di Oktober ini aku ingin meluangkan waktuku untuk ya udah stop dulu deh. Kayaknya di Oktober ini pengen lebih memperhatikan di bidang kesehatan aku gitu sih.
1: Oke, apa rencananya nih Len? Bentuknya seperti apa gitu Kak? Mungkin mau ikutan ini High Rocks mungkin? Atau apa nih? Oke.
2: Pengen itu santai-santai aja ya. Kayaknya pengennya pagi-pagi jogging di lapangan koni. Abis itu sarapan SSB atau special boyolal. Itu kan seger banget ya, kenikmatan apalagi.
1: Oke.
2: Pola makan sama pola tidur sih. Karena memang semester 5 ini tidurnya berantakan.
1: Oke, okay. Gitu. Apalagi ya selain sibuk juga usia-usia kamu, anak-anak Gen Z itu kayak jarang nggak sih yang tidur cepet ya nggak sih Len? Kayak kebanyakan biasanya tuh tidurnya malam ya, entah itu mengerjakan tugas kuliah, tugas sekolah, atau mungkin nongkrong aja gitu kayak hah jam 9 wis turu. Bener nggak sih, banyak yang lebih ini ya.
2: Iya kan? Jam 9 tuh masih pagi, masih sore di Surabaya.
1: Iya betul, apalagi di kota besar seperti Surabaya ya Len ya. Oke, kalau misalnya ini nih kita ngobrolin seputar pengeluaran deh, boleh nggak ngomongin itu? Kamu kan anak kuliah nih, Valen. Boleh ya, kita ngomongin itu ya. Ada nggak rencana-rencana kamu mungkin terkait keuangan ya, finansial, kayak lebih ngatur uang jajan kah atau seperti apa, mungkin bisa kamu bagi yang mungkin nanti teman-teman yang denger sobat Pria Suara kayak, oh iya ya bener ya kata Valen ya, gitu ya caranya yang ngono sih gitu. Ada yang bisa kamu bagi nggak terkait ini?
2: Terkait pengeluaran ya, jujur pengeluaran September itu lumayan banget karena memang balik lagi ada perlombaan yang dilakukan secara offline di mana yang ini Semarang ini yang kedua di Lombok. Tian di Lombok itu, oh my god, transportasinya lumayan sekali karena kan kita pakai pesawat waktu itu, jadi lumayan. Jadi kalau aku, menurut aku ya, kalau semisal teman-teman semua suka dan aktif di berbagai kegiatan, terus bingung, takut banget kayak pengeluarannya gimana dan lain sebagainya, coba teman-teman cari informasi di fakultas teman-teman terkait pengajuan dana delegasi terkait perlombaan ataupun exchange dan lain sebagainya, itu sangat bisa, tapi itu perlu dikomunikasikan ke fakultas masing-masing, seperti itu sih. Sama Valen itu caranya adalah sejak di awal, mungkin ini ya tips buat cara ngatur pengeluaran atau cara menghasilkan penghasilan nih di mahasiswa.
1: Boleh gitu. boleh, menarik menarik, gimana tips ala jadi, Valen gitu ya. Oke.
2: Jadi kalau di awal tuh Valen tuh berprinsip kalau Valen tuh pengen aktif, jadi Valen nggak bisa nih buat ngandelin keuangan dari orang Valen aja. Jadi kayak kalau dari uang saku aja, kalau Valen pengen kesini kesitu, nanti kayak takut membebanin orang tua dong. Karena kan Valen tuh emang suka banget jalan-jalan kak atau pada lomba dah dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, carilah beasiswa teman-teman, karena beasiswa itu banyak sekali, benar-benar banyak banget. Jadi teman-teman harus kita nyari beasiswa kayak gitu, beasiswa yang sesuai dengan teman-teman. Dan itu kan udah prinsip dari awal. Lalu kemudian berjalannya waktu, kalau itu perlombaan, di perlombaan itu lumayan menghasilkan cuan, tapi kalau bisa menang ya, kalau ada kegagalan ada, tapi kalau menang alhamdulillah dapat cuan, dapat reward dari fakultas dan lain sebagainya. Lalu kemudian mungkin teman-teman bisa ini mengenali diri teman-teman, misal MCK atau ikut event-event kayak yang nanti berbayar. Gitu sih teman-teman, itu sangat worth it banget. Karena kenapa? Karena kok di perkuliahan itu teman-teman kalau nggak ikut organisasi sama sekali itu nggak enak banget jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya. Jujur, kuliah pulang
1: sayang ya kayak, kan?
2: Iya, membosankan. Jadi harus aktif, dan aktif pun di organisasi juga lumayan kan ya, lumayan menghabiskan uang.
1: Betul.
2: Belum kepanitiaan, beli pedesma dan lain sebagainya, belum rapat-rapatnya itu. Jadi teman-teman harus bisa sih mengatur keuangan di situ. Gitu.
1: Iya, betul. Nah, kalau ini nih, Valen kan tadi cerita nih, lomba di September ya lombanya ya, ke Lombok sama ke mana tadi, Semarang ya? Spill dong lombanya apa nih Valen, mungkin bisa menginspirasi juga nih buat sobat Pramas Suara yang mungkin wah bisa tuh ini jadi apa ya, afirmasi untuk mendalami itu di bulan Oktober misalnya. Valen lombanya apa tuh, di seputar apa?
2: Kalau di Semarang soal lombanya di bisnis plan, karena searah dengan prodi Valen ya, di ekonomi. Kalau di Lombok Valen nyoba esai, seperti itu. Dan alhamdulillah membuahkan hasil yang terbaik.
1: Yeay, keren banget. Congrats ya. Dan ini baru banget ya di bulan September kemarin ya, Valen ya.
2: Iya, baru banget. Alhamdulillah.
1: Wih, keren. Nah, berarti kalau misalnya ini nih kita bikin rate gitu ya, Valen, kepuasan kamu dengan pencapaian kamu dan apapun yang ada di dalam diri kamu yang kamu jalani di bulan September, kalau disuruh rate antara 1 sampai 10, kamu seberapa puas di bulan September itu?
2: 9/10.
1: Mantap. Keren. Jadi kayak bulan Oktober tinggal ini ya, tinggal apa ya? Upgrade aja gitu ya Valen ya.
2: Benar.
1: Oke, atau mungkin malah kamu ini di bulan Oktober aku santai deh, ini aja chill aja gitu, kayak kemarin udah gerbak-gerbuk der-der-dor gitu.
2: Kayaknya pengen aja, tapi okay, karena ada kepentingan, jadi mungkin lumayan nggak sekil itu sih.
1: Oke. Apapun itu sebenarnya yang kuncinya adalah kita menjalani se-enjoy mungkin ya Len ya. Jadi mau kita capek, secapek apapun, kalau kita enjoy itu kan happy ya kan.
2: Benar. Malah aku lebih cepat kalau ada kegiatan daripada nggak ada kegiatan sama sekali. Terusnya sedih.
1: Sepakat banget. Itu aku banget tuh Len. Aku tuh lebih seneng capek beraktivitas daripada capek bingung mau ngapain gitu. Kayak ya as long as yang kita jalanin tuh kita seneng ya. Maksudnya kayak ya udah kita memang passion di situ gitu. Itu akan happy banget walaupun capek ya kan.
2: Oke. Okay.
1: Gimana?
2: Orang-orang extrovert gitu ya. Energinya dari
1: luar. Iya. Maybe kita orang-orang ekstrovert kayaknya. Aku sama kamu sama-sama ekstrovert mungkin ya Len ya. Oke, Valen thank you ya buat waktunya. Mungkin next kalau kamu main ke Lamongan, kalau pulang boleh nih main ke studio, siapa tahu bisa ngobrol bareng juga di sini ya. Karena atau mungkin kamu ikutan siaran bareng sama aku boleh loh. Mencoba hal baru. Oke, nanti bisa diagendakan. Oke, siap.
2: Iya.
1: Oke, Valen thank you ya. Hati-hati di jalan dan selamat beraktivitas untuk hari ini.
2: Oke.
1: Oke, assalamualaikum. Izin aku tutup ya.
2: Oke, waalaikumsalam.
1: Oke, tadi ada Valen ya. Dari dia ini kuliahnya di Universitas Airlangga gitu. Jurusannya ekonomi syariah. Wah seru. Dan aku bakalan balik lagi ya, bakalan ngebahas seputar topik hari ini dan juga puterin playlist lagu-lagu yang bakalan seru tentunya buat temenin aktivitas kamu hari ini ya. Pokoknya kamu tetap stay tune aja, don't go anywhere, karena I'll be right back tentunya setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap stay tune di 103,9.
3: Kalau

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Ya, masih balik lagi sama aku tentunya ya Sob ya. Welcome buat kamu yang mungkin baru saja bergabung di Prameswara di siaran pagi ini. Bakalan aku temenin barengan sama Nurul Zain di sini. Tuntas nanti kurang lebih di jam 12 siang gitu ya Sob ya. Tadi aku udah spill topik yang kita bahas. Aku ngomongin seputar ada gak sih hal baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober, atau mungkin kebiasaan baru yang pengen kamu ubah, yang kayak mungkin di September tuh aduh aku gak bener deh kalau kayak gini. Nah di bulan Oktober, karena ini kan masih tanggal 3 ya Sob ya, masih minggu awal, masih bisa banget kalau misalnya kamu mau set target atau afirmasi di bulan ini. Kamu bisa ceritain itu di WA-nya Prameswara tentunya di 081-23-021-039. Catat aja deh pokoknya WA-nya ya. Kapan-kapan kalau misalnya kamu pengen ngobrol, langsung datang aja ke WA maksudnya. Oke, tadi aku udah ngobrol sama Valen ya. Jadi Valen ini adalah salah satu apa ya, mahasiswi Gen Z, dia semester 5 di UNAIR ya Sobat. Tadi kalau Valen katanya, pas aku tanya, Valen kamu ada gak sesuatu yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober, di bulan ini, yang mungkin kemarin kamu belum belum sempat kamu lakuin gitu ya. Dia jawabnya olahraga. Wow, anak sehat banget ya Valen ya. Iya kan, kayak ya, tapi sepertinya Gen Z sekarang itu lebih sadar kesehatan gak sih, kayak ya kalau pagi tuh rajin olahraga, jaga pola makanan juga. Tapi mungkin yang pola makanan ini ya, yang agak ini ya, pola makan yang agak sulit, bukan sulit ya, menantang untuk dijaga gitu ya. Karena ya banyak sekali godaan-godaan di sekitar kita gitu ya. Kalau kamu lihat aja di Sob, misalnya di Lamongan ya, itu di sepanjang jalan, kalau kamu ke Lamongan kota, atau mungkin gak harus ke Lamongan kota ya, ke pinggir-pinggiran pun itu, kalau sepanjang jalan raya atau sepanjang jalan utama itu pasti banyak banget stand-stand makanan yang notabene hampir ya berbau junk food, tepung-tepungan, goreng-gorengan, pedes-pedesan, saus-sausan, ya seperti itu ya yang banyaknya ya. Iya gak sih? Ini jadi akan menantang sekali kalau misalnya kamu pengen hidup lebih sehat misalnya. Oh ya, tadi Valen juga ngasih tips tuh buat kamu, mungkin teman-teman mahasiswa atau mungkin bisa juga untuk pelajar ya, terkait ngatur keuangan. Nah, usahakan ngatur keuangan tuh di awal bulan gitu, biar kamu gak boncos di akhir gitu, atau pertengahan, baru juga minggu kedua sudah habis nih duitku gitu misalnya. Jadi kalau tipsnya dari Valen, atur di awal, atau ikut lomba-lomba kayak Valen tadi ya. Kalau Valen tadi lombanya itu di bidang esai sama business plan. Wih, mantap banget, dan dapat juara pula, dapat apresiasi sebagai karya terbaik. Wih, keren banget sih Valen. Kamu udah dapat pencapaian apa Sob by the way?

gitu. Lumayan kan dapat uang jajan tambahan ya. Jadi selain dapat dari orang tua, kamu juga bisa dapat dari membanggakan kebanggaan gitu ya, mendapatkan dari skill kamu gitu. Misalnya kamu punya skill apa. Dan mungkin enggak hanya lomba ya, kamu bisa cari atau bisa memperbanyak skill kamu, atau mungkin kamu udah tahu skill kamu apa. Nah, itu tuh bisa kamu asah sampai nanti bisa jadi sumber cuan juga buat kamu. Mungkin kamu suka editing foto, kamu suka bikin konten, atau mungkin kamu suka yapping. Nah, boleh banget tuh bisa jadi ladang cuan gitu ya. Pokoknya selagi kamu muda ya sob ya, harus produktif gitu. Ya masa area 6 kok klewes-klewes gitu. Oke, aku masih bakalan tunggu ya atensi kamu tentunya di WF Rameswara tentang topik hari ini seputar kamu. Ada gak hal yang pengen kamu lakukan atau kebiasaan yang pengen kamu lakukan di bulan Oktober? Atau mungkin mau request lagu juga boleh. Tadi aku ada baca komentar dari Kak Meli Sambil ya di TikTok. Hai Kak Meli Sambil, request lagu dong Kak. Boleh, silakan. Lagunya apa langsung disebutin aja ya. Nanti bakal aku cariin dan aku puterin. Oke, Kak Meli. Dan buat teman-teman juga yang mungkin menyimak di Express Radio, boleh juga request lagu, titip salam, atau mungkin mau ikutan nimbrung topiknya juga boleh banget. Atau langsung kirim WA aja ke WA nya Pramesara tentunya, di mana di 081-2302-1039. Jangan kemana-mana, aku masih bakalan balik lagi tentunya di 103,9.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Brama Suara 103,9 FM.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Brama Suara.
9: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prames Suara.
15: News hits and information. Prames Suara.
16: Oke, masih balik lagi barengan sama aku ya Sob ya, tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Masih dengan tema hari ini tentunya tentang kamu, ada gak sih hal yang pengen kamu ubah atau kebiasaan baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini. Oke, tapi sebelum aku balik lagi ke topik pembahasan dan nanti juga bakal bacain requestan kamu, aku punya update berita dulu nih Sob dari Lamongan. Polres Lamongan baru saja di bulan kemarin ya, di tanggal 2 di hari Jumat kemarin, mengungkap bahwa berhasil mengungkap 5 kasus narkoba selama bulan September. Wow, lumayan juga ya Sob ya. Satuan Satsa Narkoba atau Satres Narkoba Polres Lamongan kembali mencatat nih Sob, hasil signifikan dalam upaya apa ya, penumpasan dan pencegahan dan juga peredaran terkait narkotika gitu ya. Dan sepanjang September ini, September 2026 kemarin, ini petugas berhasil mengungkap 5 kasus penyalahgunaan narkotika dan sudah mengamankan ada total 7 orang tersangka beserta barang bukti sabu senilai total kurang lebih 28,35 gram. Wah, ini kalau beratnya emas sih oke ya. Kalau beratnya emas sih seneng ya, tapi ini sabu by the way. Oke, dan ini dilanjutkan juga oleh Kasih Humas Polres Lamongan ya, Ibda M. Hamzaid menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut ini tersebar di beberapa wilayah gitu ya, termasuk di, ada juga ini di wilayah mana nih, di wilayah Paciran Sob, dengan barang bukti sabu seberat 11,39 gram. Terus juga petugas mengamankan modus peredaran sistem ranjau yang dikendalikan oleh jaringan antar kota. Berarti gak cuma di Lamongan aja ya, ya memang kalau peredaran dan dunia seperti ini itu kan kayak sindikat ya. Jadi kayak ia akan bercabang-cabang dari nggak cuma di dalam kota, tentunya ada hubungannya juga di luar kota juga. Wow, aku tuh masih belum make sense ya, kenapa sih kamu pakai sabu, pakai narkotika, pakai narkoba itu kenapa gitu? Padahal seblak juga masih lumayan lah ya. Kalau kamu stres mendingan alihkan untuk aktivitas-aktivitas yang positif gitu loh Rek. Gak usah lari-lari ke hal-hal yang udahlah ngerusak mental, udahlah ngerusak keuangan kamu juga ya. Karena itu kan akan merogoh kocek yang lumayan dalam kan untuk mendapatkan barang itu gitu loh Sob. Jadi kayak ya mungkin kamu terlena dengan ini ya, mereka ini para pelaku-pelaku ini mungkin terlena dengan kesenangan sesaat gitu ya. Mungkin lagi stres atau lagi butuh pencarian pelarian gitu ya. Itu carinya aduh kemana ya, ya udah deh aku cobain ini aja gitu. Kayak ya memang kondisi emosional, kondisi mental, kondisi psikologi seseorang itu ya beda-beda sih. Tapi kalau aku saranin ya Sob ya, kalau misalnya kamu stres, budrek gitu ya, entah itu mikirin tugas sekolah atau mungkin kuliah atau pekerjaan kamu, kamu burnout, lari aja ke hal-hal yang positif gitu. Makan enak kek, yang bagus, yang halal gitu ya, yang tidak merusak kesehatan kamu gitu. Atau mungkin dengerin Prames Suara. Kalau dengerin Prames Suara kan juga bisa jadi healing kamu ya, balik kalau weekend kayak gini. Pokoknya gak usah coba-coba hal-hal yang ya, kamu pasti tahu lah kalau hal-hal seperti itu ya, itu pasti merusak diri kamu gitu. Cuman kenapa masih orang tuh masih banyak yang lakuin gitu ya. Oke. Itu ya, jadi lari ke hal yang positif. Kalau kamu stres, cari hal positif apa yang bisa kamu lakuin buat mengalihkan pikiran kamu atau buat menyembuhkan kesetresan kamu gitu ya. Kalau misalnya hari Minggu nih hari libur, ya udah jalan-jalan. Atau mungkin pengen, ya udah aku pengen tidur aja wes, rebahan. Ya enggak apa-apa, rebahan aja. Siapa tahu dengan rebahan aja yang enggak usah mengeluarkan dana dan biaya, kamu udah bisa refresh gitu ya. Kamu bisa seger lagi, kamu bisa aktivitas lagi, semangat lagi gitu ya. Apalagi kalau kamu rebahannya ditemenin Prama Suara. Oke, nanti aku masih bakalan balik dengan topik yang tadi aku bahas ya, tentang ada gak sih hal baru atau kebiasaan baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini. Tentunya kamu bisa ikutan chat, bisa ikutan telepon juga di WA Prama Suara di 081-2302-1039.

0: He's good. Help him up. Walk out.
1: He's not my son.
2: Cut.
3: I like what he did. Check on that.
4: 103.9 FM. Drama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
7: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ramai Suara 103.9 FM.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: 103.9 FM, Music Hits and Information.
12: Oke, 103.9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat Prama Suara masih balik lagi ya sama aku tentunya di 103.9 Prama Suara FM. Oh, kamu udah ngapain aja nih? Dari tadi mungkin bangun tidur ya, udah kedenger suaraku. Aku udah temenin kamu sampai mungkin sekarang kamu udah siap-siap aktivitas atau mungkin sudah on the way mau kemana kek, cerita dong ke sini, boleh ya. Oke, sobat, aku masih bakalan ngebahas tentang seputar tema dan topik siaran pada pagi sampai nanti menjelang siang nanti ya. Yaitu seputar kamu, ada gak sih sesuatu atau hal baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini? Mungkin kemarin September belum bisa ngelakuin, kamu pengen lakuinnya di bulan Oktober ini. Mungkin ini kan masih awal bulan ya, masih tanggal 3, masih fresh banget lah. Kayak ibaratnya hari-hari kedepannya tuh kamu masih panjang gitu ya, masih ada sekitar 27 hari lagi ya buat kamu jalanin. Nah, ada yang pengen kamu perbaiki gak sih mungkin di bulan kemarin yang ini di bulan September aku kurang deh. Nah, boleh kamu cerita di sini nih apa rencana kamu atau hal yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini gitu ya. Kemana sih Nurul ceritanya? Tentunya bisa WA di WA-nya Prama Suara ya di 081-2302-1039. Atau kamu juga bisa banget nyimak di live siaran ya di Express Radio. Kamu tinggal download aja aplikasinya ya, gratis. Iya dong, gratis dong. Di Express Radio nanti kamu tinggal cari aja Prama Suara, nanti aku bakalan muncul gitu ya. Kamu bakalan lihat betapa semangatnya aku setiap siaran dan juga teman-teman yang lain tentunya. Kalau pagi tuh kalau di weekdays ada Kalia, kemudian ada Kak Shirley di siang, terus Rahil ada di malam ya, sore sampai malam itu ada Kak Rahil. Nah, kalau aku spesialis weekend ya, jadi kamu ketemu aku di Sabtu dan Minggu begitu. Atau mungkin mau ikutan live TikTok, nyimak di live TikToknya. Ini ada Kak Sopi, ada Kak Azra, hai Azra, ada Moonlight, ada Bapak Budi, Kak Maratus, ada Kak Fajar Yulianto, dan yang lainnya. Kamu bisa request lagu, boleh. Atau mungkin titip salam juga boleh. Atau ikutan nimbrung topik hari ini, boleh. Seperti Kak Dimas Prasetyo nih, yang udah bergabung di WA-nya Prama Suara. tadi seputar hal apa atau kebiasaan baru apa nih yang pengen kamu ubah atau pengen kamu lakuin di bulan Oktober gitu ya. Kalau kata Kak Dimas, bulan ini pengen banget konsisten jalan kaki 20 menit tiap pagi sebelum ngantor. Tuh, selama ini bangun tidur langsung buka HP, rasanya pala malah makin berat. Hah, bener juga ya. Iya kan, kamu kalau misalnya bangun tidur pertama yang dicari apa sob? Kalau aku air putih ya, biasanya aku kalau bangun tidur minum dulu. Itu salah satu kebiasaan yang sudah aku jalanin udah lumayan lama sih ya. Walaupun gak harus air anget ya, air dingin atau air biasa suhu ruang pun gak apa-apa sih. Kalau aku seperti itu. Nah kalau Kak Dimas ini pengennya dia konsisten jalan kaki 20 menit setiap pagi. Karena jalan kaki ini juga salah satu kebiasaan yang baik ya sob ya. Gak cuman menyehatkan tapi juga bisa bikin kita tuh lebih relax, bikin kita tuh lebih semangat menjalani hari gitu ya. Dan ini kan merupakan apa ya, yang gampang ya kan. Ya gak sih? Sebenarnya tuh gampang, cuman kayak Laisa tuh kok ya cek mager ya Allah gitu ya. Ayo, kamu kalau pagi mager juga gak buat olahraga, minimal jalan kaki deh kalau kata Kak Dimas ya. Gak, mungkin kalau 20 menit, aduh kesuwen re, 20 menit kok sikilku pegel misalnya. Ya udah 10 menit aja gitu. Tapi kalau 20 menit itu lah yo sedih yuk sih re, like buat jalan kaki ya. Tapi kamu jalan kakinya jangan ini, jangan apa namanya sambil belanja gitu ya. Kenapa ya, nanti abis jalan kaki sehat lah, pulang-pulang beli gorengan lah ya opo ceritanya. Oke, itu ya, terima kasih Kak Dimas sudah ikutan berbagi cerita dan ikutan sharing di topik hari ini ya. Dan aku masih ada satu lagi, tadi di TikTok ada yang request lagunya Samuel, mana tadi ya Kak Meli, ntar aku cari dulu ya, scroll ke atas dulu nih. Dari Kak Samuel Cipta ya, lagunya judulnya Jaga Terasa, yang request Kak Meli sambil akunnya. Habis ini aku puterin ya Kak Meli, kamu tetap stay tune kan. Dan buat teman-teman yang lain juga mungkin yang mau request lagu, boleh banget tentunya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Tetap stay tune, dan ini satu buah lagu spesial Jaga Terasa dari Samuel Cipta untuk Kak Meli.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Teman setia kamu pokoknya ya, balik kalau di weekend, gak cuma di weekend sih, di setiap hari kamu bisa puter, bisa dengerin siarannya Prameswara ya Sob ya. Kamu bakalan dapetin gak cuma playlist-playlist lagu yang asik, tapi juga informasi-informasi tentunya yang bermanfaat buat kamu, yang up to date dan cocok banget lah buat jadi apa ya, teman setia kamu dimanapun dan apapun aktivitas kamu gitu ya Sob ya. Apalagi hari ini kalau di weekend gitu ya. Kalau weekend itu bakalan ketemu nanti sama aku ya. Aku bakal temenin nanti kurang lebih sampai di jam 12-an gitu. Oke, aku masih balik lagi dengan topik hari ini ya Sob ya. Mungkin yang kamu baru bergabung masih apa sih ini lagi ngomongin apa sih Nurul? Aku tadi ngomongin seputar hari ini. Kalau misalnya kamu di bulan Oktober ini ada gak sih rencana kamu yang pengen apa ya, melakukan hal baru atau kebiasaan baru yang mungkin kemarin di bulan September kayaknya aku kurang deh, kayaknya kemarin aku terlalu boros deh, kemarin aku banyak mager deh. Misalnya, kamu bisa upgrade dan bisa update itu di bulan Oktober, iya kan? Mumpung masih awal bulan gitu, masih fresh, masih gampang buat di apa ya, sih gampang ditoto gitulah Rek ya. Oke, okay. Nah ngomongin soal rencana baru, sebenarnya tuh ada jebakan-jebakan ya. Pernah nggak sih kamu dengar yang namanya fresh start effect? Gitu ya. Jadi kayak awalnya tok gitu loh, semangat itu di awal-awalnya aja gitu, kayak wis koyo yoyo gitu ya. Dan ini ternyata bisa mempengaruhi kondisi psikologis kamu ya Sob ya. Kayak misalnya nih, semua orang itu kan pasti pengennya ya kalau melakukan sesuatu tuh langsung hasilnya kelihatan gitu ya. Misal pengen hidup lebih sehat gitu, pengennya sekali kalau misalnya menjaga berat badan gitu, misalnya dari pengurangan gitu ya, dikurangi berat badannya, atau diet pengen kurus misalnya. Biasanya tuh ya kayak kok nggak ketok hasilnya ya gitu kan, kayak buru-buru banget gitu loh pengen neng ketok hasilnya gitu ya. Dan ini akhirnya bikin target yang nggak logik gitu ya, nggak sesuai, atau bikin targetnya jadinya kayak terlalu muluk-muluk gitu loh. Nah target-target seperti ini loh Sob yang bikin kamu justru malah ngerasa kayak ya gimana kok ternyata berat ya gitu, misalnya seperti itu. Makanya kalau bikin target harusnya nggak harus terlalu langsung yang der-der-dor ekstrim gitu ya. Dimulai aja dari hal-hal yang sederhana gitu. Dimulai dari hal-hal yang menurut kamu gampang buat dilakuin gitu ya. Contoh kayak misalnya Kak Dimas Prasetyo tadi, yang dia punya rencana baru atau pengen menjadikan kebiasaan baru di bulan Oktober ini adalah jalan kaki minimal 20 menit sebelum kerja. Nah itu kan simpel ya, mudah dilakukan dan nggak perlu biaya yang gimana-gimana kan gitu. Jadi itu contohnya. Jadi kayak ya udah mulai aja dari hal-hal yang sepele gitu, hal yang simple, yang nggak berat gitu ya, yang nggak bikin kamu itu malah kelelahan atau mungkin kapok ya. Kayak masih day one udah wes aku nggak lanjut karena saking beratnya target atau goal yang kamu atur atau kamu targetkan gitu. Jadi ya udah dimulai aja dari hal-hal yang ringan gitu ya, yang sepele. Atau misalnya nih, kamu biasanya kalau bangun tidur ngapain? Coba dijawab. Kalau misalnya kamu bangun tidur langsung cari HP, nah bisa ubah kebiasaan kamu. Biasanya bangun tidur cari HP, nah sekarang diganti, kalau bangun tidur cari air putih misalnya buat minum. Nah itu bisa tuh, simple kan, gak harus yang kayak aku pokoknya satu hari harus gak boleh HP-an gitu, gak boleh pakai HP sama sekali. Ya gak kayak gitu juga sih Sob, santai aja, dijalaninya enjoy gitu ya, biar kamu tidak terperangkap dengan tadi yang namanya fresh start effect atau apa ya, kayak awal-awalnya aja gitu, awal-awalnya toy semangat koyo iyo-iyo gitu ya, kayak cari wong Lamongan ya, kok iyo-iyo pas awal-awal ae semangat ae koyo ngono, tibae pas tengah-tengah glembosi. Misalnya seperti itu. Jadi gimana caranya kamu bisa enjoy dan kamu bisa konsisten dengan apa yang kamu jalani, apalagi kalau ini hal baru ya, kayak misalnya olahraga atau ngatur keuangan mungkin ya. Jadi bukan langsung jeder gitu ya. Oke, nanti aku bakalan bagi-bagi tips deh buat kamu gimana caranya supaya kita bisa konsisten buat menjalani atau melakukan kebiasaan atau hal baru ya, biar kamu gak terasa berat gitu ya sob ya. Pokoknya kamu tetap stay tune, dan tentunya masih aku tunggu kamu WA aja di WA-nya Prameswara di 0812302109.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Ya, masih balik lagi sama aku ya, Sab ya. Aku masih bakalan temenin kamu pokoknya ya. Kamu jangan khawatir, kamu gak usah pindah channel, gak usah pindah station juga ya. Tetap di sini tentunya di Prame Suara di 103,9. Karena aku masih bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 12-an. Kamu bisa nyimak live siarannya di X-Space Radio. Caranya gampang banget, kamu tinggal download aja aplikasinya X-Space Radio gitu ya. Terus kamu download, cari dia di situ Prame Suara gitu. Atau mungkin kamu mau ikutan nimbrung di WA kita juga boleh dong. Di mana? Di 081-2302-1039. Oke. Ini ada lagi WA yang masuk ya. Dan atau mungkin kamu mau nyimak live TikTok, ada di sini live TikTok-nya di akunnya Prame Suara. Tentunya dicari aja Prame Suara 1039. Ini ada Kak Andi Isal, ada Kak Nazif, ada Kak Nan, ada Kak Feby, dan juga ada Kak VL yang baru saja bergabung. Hai Kak VL. Oke, aku mau baca salah satu chat WA lagi ya. Ini dari Kak Reni Anggra ini. Mau, ntar aku baca dulu ya. Mau mulai sisihin. Oh, ini anu ya, apa? Kebiasaan atau hal baru yang pengen dilakuin Kak Reni di bulan Oktober gitu ya. Karena tadi kan aku nanya ke sobat Prame Suara semuanya ya. Ada enggak sih hal baru atau kebiasaan baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini? Nah, ini jawabannya Kak Reni nih. Mau sisihin 10% gaji di awal buat tabungan, bukan nunggu sisa akhir bulan. Bismillah, semoga Oktober ini gak hangat-hangat tai ayam. Aduh Kak Reni, bahasamu loh. Tapi bener sih ya, kalau orang Jawa pasti paham tuh istilah apa namanya, hangat-hangat tai ayam gitu ya. Aduh ya Allah, iya. Kalau Kak Reni ini berarti dari sisi keuangan ya, mau mulai nabung gitu ya. Kalau misalnya 10% oke lah, masih make sense ya, masih gak terlalu berat mungkin ya. Jadi misalnya gajinya 1 bulan 5 juta, bisa sisihin berapa tuh? 500 ribu ya, 500 ribu buat kamu tabung di awal gitu ya, bukan di akhir gitu ya. Jadi biasakan tabungan itu memang sudah dialokasikan dan menjadi prioritas, jadi di awal gitu ya, bukan kalau ada sisa gitu. Biasanya itu kan mindsetnya gitu ya, nabung itu kalau ada sisa gitu. Jadi setelah semua kebutuhan terpenuhi, ini kebutuhan utama misalnya buat makan, buat biaya operasional, misalnya transport, terus beli paket data atau wifi, atau mungkin apalagi ya, kebutuhan-kebutuhan yang pasti gitu ya. Ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang primer lah ya, yang mungkin itu tiap orang juga beda-beda gitu ya. Kebutuhanku sama kebutuhan kamu itu pasti beda gitu kan. Nah, kalau dari Kak Reni ini dia pengen nyisihin 10% dari gaji ini buat ditabung. Nah, kalau kayak gini kan berarti tabungan ini juga menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus diutamakan dan didahulukan dari awal bulan, ya gak sih Sob? Jadi bukan nunggu sisa-sisa recehan gitu ya. Harus di awal bulan gitu, supaya nanti ya benar-benar kelihatan hasilnya gitu ya. Terus pesannya dari Kak Reni, bukan pesannya ya, harapannya dari Kak Reni ini, bismillah Oktober ini gak hangat-hangat tai ayam. Ya ini tuh sebenarnya nyambung ya Kak Reni, atau mungkin tadi Kak Reni nyimak juga yang aku sampaikan tentang fresh start effect gitu, kayak awal-awalnya aja semangat. Nah kurang lebih kan seperti itu ya, kalau hangat-hangat tai ayam itu kan kurang lebih apa namanya, semangatnya tuh di awal-awal tok gitu loh Rek. Kayak kayak yoyo pokoknya, kayak pas awal tuh wah aku bisa nih nabung, misalnya nabungnya dari gajinya 5 juta gitu ya, aku nabung 2 juta nih bisa nih, 3 juta nih bisa nih gitu. Tetap tengah-tengah ya, baru juga tanggal 10, lah kok duitku kurang ya, yowes lah jupuk tabungan gitu misalnya. Atau mungkin di awalnya semangat banget dan pas bulan-bulan berikutnya gebrak gitu. Nah ini juga nyambung nih sama tadi aku sampaikan ya Sob ya. Tadi aku bilang kalau misalnya kamu pengen memulai sesuatu yang baru, kebiasaan baru atau hal baru yang mungkin belum kamu lakukan sebelumnya, mulai aja dari hal yang sederhana. Mulai dari yang gampang dulu aja, yang enteng-enteng dulu aja. Ya seperti nabung misalnya, gak harus langsung jeder nabungnya 10 juta dengan gajinya misalnya 15 juta gitu. Atau tadi 5 juta misalnya, nabungnya 1 juta, 2 juta, mungkin kebanyakan ya. Takutnya nanti cuma nabung di awal bulan aja, pas pertengahan sama akhir kepake tabungannya. Karena bagaimanapun ya, kita nggak tahu ya, kebutuhan orang itu kan bisa beda-beda gitu. Jadi harus benar-benar dialokasikan untuk gimana caranya uang ini bisa untuk nabung, tapi kamu juga tetap enjoy gitu, nggak merasa berat dan nggak merasa apa ya, kerepotan gitu ya sob ya. Jadi tetap ada gitu ya. Terus yang nggak punya uang buat ditabung gimana? Ya bisa cari kebiasaan atau hal baru yang lain kan, nggak harus bahas soal tabungan aja gitu ya. Nah kamu bisa cari tuh kira-kira kalau bisa

0: Siregar, ada Kak Dut, ada Kak Sinar Surya, ada Kak Feby juga dan lain-lainnya. Silakan nanti kamu bisa ikutan komentar juga, boleh request lagu atau mungkin mau simak di Express Radio biar kelihatan visualnya, boleh banget, kamu tinggal download aja. Dan apapun aktivitas kamu hari ini, semangat. Masih awal bulan loh, Rek, maksud lemes ya kan. Satu buah lagu nih dari Avril Lavigne, judulnya Complicated. Ini salah satu lagu yang aku love banget ya, favorit aku banget. Bakalan aku puterin buat kamu, buat temenin aktivitas kamu di pagi hari ini tentunya. Stay tune aja karena nanti masih bakalan playlist yang seru yang lainnya. Atau kamu pengen lagu favorit kamu diputer, boleh banget langsung aja ke 08123 1039.
1: What's up, boys?
2: So what do you guys want to do today?
1: Dude, you want to crash the mall?
2: Nice.
1: Okay.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Okay, karena suara kamu penting banget. Iya, jadi kayak di Prameswara tuh kamu gak cuma request lagu ya, kamu gak cuma ikutan nimbrung topik, tapi kamu juga bisa banget nih, misalnya sob di sekitar kamu ya, utamanya yang di Lamongan, kalau misalnya kamu ngelihat kok ini gak sesuai ya, entah itu terkait pelayanan publik, mungkin ada pelayanan-pelayanan yang menurut kamu kurang memuaskan gitu ya sob ya, atau mungkin kamu ngelihat di sekeliling kamu ada kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya misalnya gitu ya, atau apalagi ya, sampah yang tidak dikondisikan dengan baik maybe. Nah, boleh banget tuh kamu kirim laporan ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Nah, nanti di sini aku bakalan bacain WA itu, WA kamu, dan nanti akan kita bantu untuk diteruskan ke pihak yang terkait gitu. Jadi, kamu enggak cuma request lagu aja ya. Pokoknya kalau save nomornya Prameswara kamu gak bakalan rugi ya sob ya. Karena ya kamu gak cuman itu tadi, gak cuman dapat benefitnya bisa request lagu dan ngobrol, tapi kamu juga bisa kirim laporan kamu. Siapa tahu dengan kamu menyuarakan unek-unek kamu itu nanti akan menjadikan sebuah perubahan. Dimulai dari hal yang terkecil, yang paling gampang, yang paling ringan, atau yang paling bisa kamu lakukan ya. Laporin aja dulu, tapi jangan lupa ya, kalau misalnya kamu ngelaporin juga harus disertai dengan data dan fakta gitu, oke? Nah, ngomongin soal kebiasaan kecil atau hal kecil yang bisa dilakukan nih sob. Nah, tadi kan aku ngebahas seputar ini kan, apa hal baru atau kebiasaan baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober gitu, yang mungkin di September kamu belum lakuin. Waktunya nih di bulan Oktober ya kan, karena ini juga masih awal bulan, masih tanggal 3 gitu ya, masih berapa hari, masih 3 hari lah, masih bisa banget kalau misalnya kamu pengen set target atau set goal kamu di bulan ini gitu ya. Tadi kita ngobrolin seputar itu, udah ngobrol juga tadi sama Kak Valen, terus udah ngobrol juga di teman-teman yang sudah bergabung di WA. Tadi ada Kak Dimas Prasetyo, ada Kak Reni, terus sama satu lagi tadi ada Kak, siapa tadi ya? Kak Rizky ya? Oke, nanti aku bakal bacain juga. Dan juga ada teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok ya. Hai teman-teman, ada Kak Wit, ada Kak Ardi Dagusta, ada Kak Titik, ada Kak Piantuk dan lain-lainnya. Oke, nah tadi aku kan ngomongin seputar kalau misalnya kamu set target itu gak usah yang langsung jeder gitu ya, gak usah yang langsung gede atau gak usah yang langsung berat gitu ya. Mulai aja dari yang ringan-ringan, yang gampang-gampang. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin teman-teman bisa jadikan apa ya, referensi gitu ya, yang bisa kamu lakukan gitu ya. Oke, kita mulai dari sisi kesehatan dulu nih. Daripada misalnya kamu nih ya, kayak satu hari aku mau olahraga minimal 1 jam gitu ya. Terus nanti ujung-ujungnya kapok ya, abis itu 5 hari seminggu gak olahraga lagi. Karena ya, ya itu, kalau misalnya kita biasanya belum rajin, belum rutin untuk melakukan olahraga gitu ya, terus tiba-tiba jeder, kamu langsung set targetnya di 1 jam atau bahkan 2 jam dalam 1 hari, aku yakin sih bakalan berat sih. Kayak akhirnya nanti di hari pertama okay, aman ya, walaupun dengan ngos-ngosan atau ngap gitu ya, tapi hari selanjutnya bisa jadi kamu kapok. Aduh, wis kalah olahraga wis, jarem kabeh, pegel kabeh, aku tambah kaya seturuh, awakku loro kabeh gitu misalnya. Ya jangan gitu juga lah, jangan terlalu ekstrim dan terlalu apa ya, didorong apa ya, kalau bahasanya mungkin bukan kemaruk ya, lebih ke terlalu kepengen sesuatu yang cepat gitu loh sob. Jadi kayak ya udah pelan-pelan aja, dimulai dari hal yang paling sepele aja, bangun pagi, jalan kaki 10 menit itu kan bisa banget gitu ya. Jadi enggak harus langsung olahraganya 1 jam setiap hari. Enggak, santai aja, dibikin chill gitu ya, dibikin relax gitu. Jangan langsung jeder-jeder gitu. Ini dari sisi kesehatan. Dan aku masih banyak lagi juga tips-tips yang bisa kamu simak ya, tentunya di sisi-sisi yang lain. Tapi sebelumnya aku mau baca ini tadi dari Kak Rizky Ramadan ya. Apa nih kata Kak Rizky nih? Aku mau mulai baca buku fisik lagi minimal 2 halaman sehari sebelum tidur. Wah, keren nih. Udah lama banget aku enggak real food for thought. Enggak ngasih asupan makanan atau nutrisi ke otak gitu lah. Intinya seperti itu ya. Karena selama ini isinya cuman scroll video pendek terus. Hayo. Kalau kamu relate sama Kak Rizky, boleh ikutan komen. Oke, good job ya Kak Rizky. Ini rencana yang bagus banget sih, karena membaca buku secara fisik ya, bukan dari HP, itu sangat membantu otak kita untuk dia tuh lebih sehat, dia itu lebih apa ya, santai gitu loh sob. Ini kemarin sempat aku bahas juga ya tentang kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan kalau misalnya kita baca buku cetak. Kalau kamu masih pengen ikut bahas ini juga, nanti coba aku bahas lebih agak detail lagi ya, tanpa keluar dari topik siaran kita hari ini. Tentunya aku nanti masih bakalan puterin lagu-lagu yang asik. Kali ini aku bakal puter ada dari Lenka, Trouble is a Friend. Tetap stay tune tentunya di 103,9.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: Oke, masih balik lagi barengan sama aku tentunya di 103,9 FM. Ada Brahma Suara di sini barengan sama aku Nurul Zain tentunya nanti sampai tuntas di jam 12-an ya, Sob ya. Oke, aku masih bakalan balik buat ngebahas topik kita hari ini ya. Jadi aku ngebahas seputar apa sih hal baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini, atau mungkin kebiasaan baru yang kemarin di bulan Oktober, di bulan September aku belum sampai targetku nih. Nah, di bulan Oktober ini saatnya aku bikin nyampe gitu ya. Oke, aku mau nanggepin tadi nih. Tadi ada komentar dari Kak Rizky. Rizky siapa tadi, Rek? Ya, sebentar ya. Kak Rizky Ramadan. Nah, Kak Rizky Ramadan tadi kan bilang kalau misalnya kebiasaan baru yang pengen dia lakuin di bulan Oktober itu adalah dengan membaca buku fisik ya. Buku fisik ya, bukan buku yang PDF atau buku yang diakses dari HP atau laptop gitu ya. Buku fisik minimal 2 halaman. Nambah-nambahin nice sih. Buku fisik lagi minimal 2 halaman sehari sebelum tidur. Karena Kak Rizky ini ngerasa akhir-akhir ini aku lebih sering scrolling daripada baca buku gitu ya. Dan ini bagus banget sih ya. Setidaknya Rizky ini sadar kalau ternyata aku butuh nih balik ke buku cetak lagi. Butuh nih balik buat baca buku yang benar-benar dipegang. Kita bisa balik halamannya dengan tangan. Terus kamu juga bisa mencium aroma dari kertas yang ada di buku itu. Itu punya efek yang beda loh secara psikologis. Kamu gak percaya? Coba simak penjelasan ini. Oke. Oke, jadi ya ini hal yang positif tentunya ya. Jadi kayak gak usah terlalu banyak dulu lah. Jangan dipaksain misalnya mau langsung satu hadus, satu buku. Enggak juga. Dimulai aja yang gampang-gampang. Misalnya kayak si Kak siapa tadi? Kak Rizky. Dia mau mulainya 2 halaman dulu. It's okay, itu udah sangat bagus sekali. Atau mungkin kamu masih keberatan dengan 2 halaman. Ya udah 1 halaman deh gitu ya. Terus bacanya apa? Bacanya apa? Bacanya apa aja yang kamu suka ya. Buku-buku yang menurut kamu cocok untuk kamu gitu ya. Gak harus baca yang berat-berat lah. Kalau misalnya kamu suka tentang musik, kamu bisa baca buku-buku tentang musik. Biografi musisi mungkin, atau mungkin cara bikin lagu mungkin gitu ya. Atau mungkin kamu suka baca buku yang self improvement misalnya. Kalau zaman aku sekolah dulu itu ya, Sop ya, itu ada buku Chicken Soup kalau nggak salah judulnya ya. Ya, buku Chicken Soup itu cocok banget buat anak-anak remaja dan anak-anak muda gitu ya, karena itu nanti isinya tentang hal-hal yang bisa upgrade kamu secara emosi, secara sosial skill, itu bagus banget. Kamu bisa cari bukunya. Atau misalnya para orang tua nih, orang tua muda gitu ya, yang milenial, kamu bisa baca buku judulnya itu Hashtag sharingnya Sinta. Ini recommended banget. Aku suka banget baca buku itu karena bukunya tuh bahasanya tuh ringan ya. Kita gak merasa digurui gitu, tapi kita berasa masuk di buku itu gitu ya. Itu bagus banget. Atau mungkin kamu suka baca buku-buku novel, komik. Kalau komik boleh gak ya? Boleh sih, gak apa-apa sih. Yang penting komiknya masih apa ya, komik-komik yang ada lah, sesuatu yang bisa kamu ambil dari situ ya. Entah itu entertain, atau mungkin kamu baca Detektif Conan atau One Piece misalnya, atau apapun itu. By the way, aku juga suka banget tahu baca komik. Jadi zaman aku kecil itu sampai ke tempat persewaan gitu loh buat nyewa komik. Ada yang relate gak? Kalau dulu kalau mau beli kan kadang kayak lumayan ya biayanya gitu ya. Secara waktu aku SD, harga komik itu mungkin sekitar yang baru ya, itu sekitar 8.000 sampai 15.000 maybe ya. Sekitaran itulah. Itu udah mahal banget tau di zaman itu. Dan sekarang enggak tahu ya, ada enggak sih komik-komik baru? Aku belum pernah beli komik baru lagi. Biasanya malah belinya tuh yang udah second-second ya, yang udah di pasar loak kayak gitu loh, dan itu masih menyenangkan untuk dibaca. Ah, jadi nostalgia tuh. Karena aku suka banget baca-baca buku juga sampai sekarang ya. Oke, ini aku mau baca komentar juga nih. Ada dari Kak Gajah Mada. Baca buku filsafat dijamin. Apa nih lanjutannya, Kak Gajah Mada? Dijamin apa? Dijamin pusing? Dijamin ngantuk gak sih? By the way, sebenarnya filsafat itu menyenangkan loh. Iya kan, Kak Gajah Mada? Ini aku baca komentar di TikTok ya, Sobat Parmen Suara. Iya kan, buku filsafat itu sebenarnya menyenangkan karena itu berkaitan dengan berpikir kita dan sesuatu yang tidak kita lihat secara real di depan kita gitu ya. Seru banget. Terus ada satu kata di filsafat yang aku tiba-tiba ingat ya, karena Kak Gajah Mada ngomong, aku jadi ingat ada kata-kata itu, if I err, I am. Gitu. Jadi ketika aku salah, maka aku ada. Nah, filsafat itu kan ngomongin seputar itu ya, keberadaan kita, keberadaan alam sekitar, dan wah, ini kalau dibahas bakalan panjang ya. Thank you Kak Gajah Mada sudah merekomendasikan buku filsafat. Oke, Sobat Termas Suara, tentunya nanti aku masih bakalan balik lagi buat ngobrolin tema dan topik hari ini ya. Seru banget ternyata ya, makin siang makin seru ya. Ini udah pukul 10.40, kurang lebih nanti aku masih ya 1 jaman sekian lah ya buat nemenin kamu. Dan kalau misalnya kamu juga pengen ikutan nimbrung atau pengen ikutan komentar atau request lagu, boleh banget. Tadi ada request juga dari Kak Ardi Dagusta. Kak Ardi Dagusta ini mau request lagu Tahta Tempat Paling Indah. Oke, nanti aku bakal puterin spesial buat Kak Ardi. Oke, tanpa berlama-lama dan tanpa menunggu lagi ya, karena mungkin Kak Ardi juga udah nunggu lagunya diputer ya. Aku bakalan puterin satu buah lagu dari Tahta Tempat Yang Paling Indah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Music is and information.
2: Oke, masih balik lagi barengan sama aku tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Yuhu. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 ya Sob ya. Wah, lumayan ya, aku dari jam 8 pagi nih sudah cuap-cuap nemenin kamu dari aktivitas. Mungkin kamu tadi masih bangun tidur, sampai sekarang kamu sudah nyampe kemana-kemana dengan aktivitas kamu, dan aku masih stay di sini setia nemenin kamu dengan lagu-lagu yang hits, lagu-lagu yang seru, dan juga request dari teman-teman ya. Tadi aku udah puterin ada request dari Jagat Rasa, tadi request dari Kak Sally ya, dari Kak Meli, sorry, Kak Meli. Kemudian ada juga tadi request dari Kak Ardi, Tahta ya, tempat yang paling indah. Dan nanti aku bakalan bacain juga chat yang sudah masuk di WA-nya Prameswara, atau mungkin di live TikTok atau di Express Radio ya. Bakalan aku bacain title request lagu, atau mungkin ikut nimbrung topik hari ini, boleh banget. Oke, ini aku masih mau bacain lagi ya. Ada dari Kak Fitri Nurjana. Hai Kak Fitri. Kak Nurul, targetku di Oktober ini sederhana sih, pengen rutin minum air putih 2 liter sehari dan matiin lampu kamar jam 10 malam, karena jam tidurku acak-acakan banget soalnya. Aduh, iya sih, kalau tidur acak-acakan itu juga akan sangat ngefek ya Sob ya, ke kualitas kesehatan sehari-hari kita gitu loh, kayak lemes, capek gitu ya. Oke, jadi Kak Fitri ini, terima kasih ya Kak Fitri sudah bercerita dan sudah berbagi rencana gitu ya. Rencana kamu di bulan Oktober, atau hal baru, kebiasaan yang pengen kamu lakuin apa gitu ya. Kalau Kak Fitri ini pengen minum air putih 2 liter sehari. Tuh, dengerin Sob, jangan selalu minum manis. Jangan cuma minum-minum yang kayaknya seger, kira awan-awan ngombe kopi misalnya ya. Masalahnya sekarang kamu ngopinya beneran kopi yang kayak kopi gitu ya, atau kopi yang ada full creamnya, atau kopi yang manis, ada tambahan gula aren, ada tambahan sirup, ada tambahan bla bla bla bla bla bla, yang harusnya ngopi itu bisa jadi gak terlalu berat untuk tubuh, jadi berat ya karena banyak kandungan gulanya. Nah itu pertanyaannya kan gitu ya. Masalahnya sekarang banyaknya yang ngopi itu kayak buat chill, buat nongkrong, buat apa ya, kayak buat asupan sosial media mungkin, biar bisa posting, weh aku rek ngopi dek bla bla bla misalnya, di satu tempat yang hits di Lamongan misalnya, buat pamer. Yo gak lah ya. Kamu harus sadar apapun yang kamu lakukan itu bukan karena FOMO, bukan karena pengen dilihat wow gitu, tapi yang paling baik, yang paling sehat tentunya air putih tuh. Kalau kamu lihat di live siaran TikTok dan juga di Express Radio, aku selalu bawa ini ya, setiap siaran tumbler isi air putih, dan biasanya aku bawa refill juga, karena kayak satu tumblerku ini tuh ukurannya berapa ya, 700 mili kalau gak salah, itu kurang gitu dalam satu segmen, dalam satu sesi siaran dari jam 8 sampai jam 12 tuh kurang kalau misalnya 700 mili, dan biasanya aku bawa refill gitu, just in case kalau misalnya nanti kekurangan minum ya. Karena aku anaknya air putih banget. Minum ini gak? Minum minuman manis-manis gak? Masih minum, tapi sangat dibatasi, dan jarang banget malah ya. Kalau misalnya makan di luar pun seringnya aku paling ya udah es teh, es jeruk, no gula, no ice. Ice masih sih tapi dikit gitu. Atau misalnya mau beli kopi, pilihannya adalah less sugar atau no sugar sekalian kayak gitu. Jadi itu salah satu cara untuk tetap bisa enjoy. Emang enak ya minum air putih. Nah, aku tuh justru heran ya sama orang-orang yang enggak doyan air putih. Ya enggak sih? Air putih itu seseger itu loh. Ada gitu orang yang gak suka minum air putih gitu ya, padahal air putih itu seger dan pastinya sehat gitu ya kan Sob. Nah, selain minum air putih 2 liter satu hari, ini Kak Fitri juga pengennya matiin lampu kamar jam 10 malam karena jam tidurnya tuh ngerasa kayak aduh acak-acakan banget gitu ya kalau jam 10 kalau misalnya tidurnya kemalaman, ini kan berpotensi juga bangun paginya itu jadi kesiangan ya enggak sih sob. Akhirnya nanti mungkin banyak bikin aktivitas atau banyak bikin kegiatan kamu jadi molor-molor juga. Dan ngomongin soal mati lampu nih, mati lampu. Mematikan lampu ya, yang korelasinya ini kan pastinya dengan kualitas tidur ya. Karena aku sendiri tipe yang kalau misalnya tidur lampunya harus gelap, harus gelap-gelap. Karena aku pernah baca ya, mungkin sobat Pramaswara bisa nambahin, aku pernah baca intinya kalau misalnya kita tidur dalam keadaan lampu yang lebih gelap itu otak kita tuh jauh lebih tenang dan benar-benar istirahat gitu. Apalagi perempuan ya, kayak perempuan itu berdasarkan riset ya, setauku, nanti kalau salah tolong bisa dikoreksi. Itu kayak dia tuh bisa tidur tapi otaknya tetap hidup, tetap mikir gitu, tetap kayak besok mau ngapain ya, harus ngerjain ini ya, oh ini udah belum ya, kayak gitu-gitu tuh kayak rame banget gitu ya. Itu yang akhirnya bikin susah buat tidur gitu. Nah, ini ada studi dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism yang menemukan bahwa ternyata nih sob, paparan cahaya lampu di kamar tidur pas kamu mau tidur gitu ya, itu bisa menekan produksi hormon melatonin hingga lebih dari 50% gitu. Jadi saat kamu mau tidur terus lampunya udah gelap, itu retina mata ngirim sinyal tuh ke salah satu otak kamu atau di otak kita gitu ya, itu memproduksi melatonin secara maksimal gitu. Makanya bagusnya memang kalau tidur itu dimatikan. Ya ini baru dibaca ya, tadi udah aku sampaikan ya dan aku baru baca ini, tapi sebelumnya aku udah pernah tahu ini sih. Jadi kayak pengen, kalau misalnya kamu pengen tidur dan pengen deep sleep lebih cepat, emang bagusnya tuh dimatiin lampu kamarnya gitu. Oke, nanti aku masih bakalan balik lagi, tapi sebelumnya ini ada satu request lagu ya dari Kak Liana Wibisono. Hai Kak Liana, assalamualaikum Kak Nurul Zen. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi. Mau dong request lagu Al Ghazali kesayanganku, boleh? Oke, ada satu lagu nih dari Al Ghazali ya, request dari Kak Liana Wibisono. Selamat beraktivitas Kak Liana, saya selalu sekeluarga ya. Oke, tanpa berlama-lama sobat, aku bakalan puterin lagu dari Al Ghazali setelah ini. Tapi jangan lupa aku mau ingetin kamu ya, yang mau ikutan join topik hari ini tentang kamu kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kamu ubah atau kebiasaan baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini apa? Spill dan ceritain ke sini ya, ke WA-nya Pramaswara tentunya di 081-2302-1039. Langsung aja aku puterin Al Ghazali featuring Chelsea Shania, kesayanganku buat Kak Liana Wibisono.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, masih balik lagi sama aku tentunya. Di 103,9. Kamu mungkin yang sekarang baru bergabung. Hai, selamat siang. Kamu lagi ngapain hari ini? Mau aku temenin? Aku bakal temenin kamu nanti tentunya sampai jam 12 gitu ya. Gak cuman di Express Radio, gak cuman di WA juga. Ini aku juga live TikTok. Dan kamu bisa ikutan gabung juga di live TikToknya Prameswara ya, di Prameswara 1039 tentunya. Ini sudah ada Kak Feby Moy, Kak Herdiansa, ada Kak Mufida juga. Terus ada Kak Viko, ada Kak Dia 123, ada Kak Abe Hera, dan lain-lain. Itu dia ada request lagu dari Kak Viko ya. Request lagunya Gala Bunga Matahari kalau ada. Oke, nanti aku putarin ya. Tapi sebelum aku putarin requestan dari Kak Viko, aku mau lanjutin pembahasan tadi nih sob, seputar hal baru atau kebiasaan baru yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober ini apa? Mumpung ini kan masih awal bulan ya, masih bisa banget kamu merencanakan nanti di 27 hari kamu seterusnya kamu mau ngapain gitu ya. Hal baru yang mungkin bisa merubah kebiasaan kamu, mengubah kualitas hidup kamu juga gitu ya. Tadi ada dari Kak siapa, ayo. Ada Kak Fitri ya. Tadi Kak Fitri itu pengen membiasakan untuk minum air putih 2 liter satu hari, dan juga pengen matiin lampu atau tidur cepat gitu ya, biar tidurnya tuh jadi bagus lagi, jadi berkualitas lagi gitu, gak acak-acakan gitu, kata Kak Fitri. Nah, sob, ngomongin soal tidur yang acak-acakan, yang mungkin ini juga kamu alamin ya, gak cuman Kak Fitri aja gitu. Kadang, aduh, aku tuh pengen tidurnya tepat waktu, tapi kok yoce angele ya, kok ono aya gitu. Aduh, apalagi kalau misalnya ini nih, kamu kebiasaan untuk begadang gitu ya, kebiasaan buat tidurnya malam, itu kan kayak otomatis otak kita tuh merecord gitu loh, otak kita tuh otomatis nyatet dan bikin skema gitu ya, pola yang ya wes berarti kamu tidurmu jam 12 malam dan itu akan besoknya seperti itu terus, ya enggak sih? Ya memang harus kita atur gitu ya. Kita yang punya hak atas tubuh kita, kita yang punya hak untuk mengelola kehidupan kita gitu. Jadi kamu yang harus atur gitu ya, sob ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen punya tidur yang lebih berkualitas, yang enggak cuma nyenyak dan enggak cuma tidur aja, nah aku punya beberapa tips yang bisa banget kamu terapin di kualitas tidur kamu atau di kegiatan enggak tuh. Di aktivitas istirahat kamu gitu ya, sob ya. Oke, ini ada yang pertama, aturan 10-3-2-1-0. Apa sih itu? Udah kayak rumus ini ya, matematika ya. Oke, apa aja? Yang pertama adalah 10 jam sebelum tidur. Nah, apa yang harus kamu lakuin? Stop konsumsi kafein. Kafein tuh gak cuman kopi ya, ada teh, ada soda juga gitu ya, sob ya. Jadi kalau kamu misalnya menjelang tidur, jangan minum kafein dulu 10 jam. Jadi kalau misalnya kamu kan bisa ngitung tuh, misalnya kamu pengen tidur jam 8 malam atau jam 9 malam. Aduh, sek sore itu Nurul, jam 8, 9 itu sek waya dolin. Iya, soalnya aku jam 9 itu sudah jam tidur ya, jam 8 itu sudah jam tidur ya. Sudah jam persiapan tidur gitu ya. Jadi 10 jam sebelum itu kamu jangan minum kafein gitu ya. Karena memang kandungan kafein ini kan bikin kita lebih apa ya, melek gitu ya. Terus 3 jam sebelum tidur jangan makan makanan berat. Nah, jangan makanan berat. Kalau misalnya lapar ya udah cemil-cemil aja, buah kek atau mungkin crackers atau oat misalnya gitu ya, yang ringan-ringan aja tapi tetap bikin kamu enggak kelaparan gitu ya. Karena kalau kelaparan juga enggak bisa tidur ya kan. Aduh, ya opo sih. Nah, 2 jam sebelum tidur stop kerja atau mikirin urusan kantor atau tugas. Ini yang menurut aku agak berat ya sob ya. Apalagi ini aku pribadi ya, aku tuh tipikal yang kalau misalnya ada kegiatan atau ada aktivitas sesuatu tuh kayak harus benar-benar disiapkan sematang mungkin gitu ya. Jadi misalnya kayak malamnya gitu, malam sebelum kegiatannya tuh bisa mikirin banget sampai menjelang tidur gitu. Dan ini yang lagi aku pelajari dan aku biasakan untuk kontrol itu gitu. Caranya gimana? Kalau aku ya mempersiapkannya berarti jauh-jauh sebelum jam tidur gitu. Jadi bisa lebih tidurnya tuh lebih tenang, walaupun mungkin masih ada pikiran-pikiran gitu ya, masih ada kepikiran mau inilah mau itu misalnya. Terus yang satu lagi, ini 0 berapa kali kamu mencet, oh sorry, satu jam, yang satu dulu ya. Satu jam sebelum tidur, apa yang harus kamu lakukan? Semua layar HP di stop, laptop di stop,

Tadi kecatat enggak? Kalau kamu mau catat ada 10, 3, 2, 1, 0 ya. Kalau 0 ini berapa kali kamu pencet alarm snooze di pagi hari? Nah, harusnya 0 ya. Oke, sobat masih aku tunggu tentunya ya. WA kamu, chat kamu atau requestan lagu kamu boleh banget tentunya di mana? Di UA-nya Pramesara dong di 081-2302-1039. Nanti setelah ini ada lagu dari Shawn Mendes, Treat You Better. Terus nanti akan dilanjut dari Sal Priyadi Gala Bunga Matahari, request dari Kak Viko. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ah,

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
4: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Brahma Suara.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prameswara.
14: Music and information. Prameswara.
15: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Yuh, masih balik lagi sama aku ya. Sekarang sudah, wow, setengah 12 ternyata ya. Gak berasa ya, udah cepet banget. Oke, makasih ya buat kamu udah nemenin dari jam 8 tadi. Mungkin ada yang udah stay tune dari pagi bingits ya. Kalau di live TikTok tadi aku udah start dari jam berapa ya? Jam 7 atau setengah 8 kayaknya ya. Terima kasih loh buat semuanya yang tetap stay tune dan menyimak di pagi tadi sampai menjelang siang hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum aku lanjutin ke topik, ini aku punya berita ya, update dari Lamongan tentunya terkait pekerja disabilitas swasta di Lamongan melonjak jumlahnya hingga total 183 orang. Wah, menarik ya. Jadi ini adalah salah satu langkah ini sob, langkah inklusivitas di Lamongan gitu ya. Mencatat lompatan signifikan ini di Disnaker atau di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Ini tercatat penyerapan tenaga kerja disabilitas di sektor swasta ini mengalami lonjakan yang tajam nih sob. Jadi kalau misalnya di tahun 2025 lalu, angka penyerapannya itu baru menyentuh di 45 orang saja. Di tahun ini, di 2026, angkanya melesat jauh, ini jauh banget ya perbandingannya ya, di 183 pekerja dan tersebar di 11 perusahaan swasta. Wah, menarik ya, karena peningkatan ini juga udah lebih dari 4 kali lipat ya gak sih? Ya kan, ini kan berarti menunjukkan komitmen yang kuat gitu ya dari sektor swasta di Lamongan untuk memberikan kesempatan kerja yang setara bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang sejalan dengan mandat Unit Layanan Disabilitas atau ULD Ketenagakerjaan. Ya tentu harapannya ini menjadi apa ya, kabar baik ya sob tentunya ya, bukan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti tadi berita sebelumnya tentang narkotika, penangkapan tersangka-tersangka kasus penyalahgunaan narkotika dan lain-lain ya. Ini tentunya kabar baik dong, dan harapannya ini bukan hanya sekedar angka tapi juga nantinya menjadi apa ya, kemandirian gitu ya, yang membantu para penyandang disabilitas ini bukan lagi menjadi hanya sebagai subjek bantuan sosial tapi juga sebagai orang-orang yang menjadi bagian gitu ya dari ketenaga kerjaan yang produktif dan punya kontribusi nyata gitu so bagi perekonomian daerah di Lamongan utamanya. Wah, ini tentunya ya memang harus ini ya sob ya, harus disupport nih yang seperti ini, hal-hal yang positif-positif seperti ini nih ya, yang kayak ya bagus dong, kita jadi memberi kesempatan juga pada teman-teman disabilitas untuk mendapatkan ruang kerja sesuai dengan apa yang mereka minati atau skill yang mereka miliki gitu. Oke, aku bakalan balik lagi buat bacain komentar. Ini ada dari, sebentar ya, aku cek scroll dulu. Ini ada dari Kak Anissa Maharani. Hai Kak Anissa. Aku bulan ini mau nyobain digital detox setiap minggu. Nah, gak mau buka sosmed seharian, mau fokus masak bareng mama. So sweet banget. Sama beberes kamar aja biar pikiran lebih tenang. Bagus nih Kak Anissa, selain kamu nanti sehat secara pikiran gitu ya, karena screen, karena detox yang kamu lakukan di hari Minggu, kamu juga bisa mendekatkan dan membuat bonding kamu dengan mama kamu jadi lebih erat, ya kan? Wah, bagus nih, bisa jadi referensi juga nih buat sobat Prameswara yang kalau misalnya kamu ngerasa, aduh aku di omah kok HP-an terus ya, sampai di Senin terus kayak mamaku ki. Mungkin kamu bisa tiru nih caranya Kak Anissa ya. Kamu bisa detox dulu, spesial khusus di hari Minggu. Kamu bisa menjauhkan gadget kamu atau mungkin pekerjaan kamu, atau mungkin gak harus satu hari penuh lah ya. Kalau Kak Anissa ini kan tiap hari Minggu mungkin satu harian gitu ya. Kalau misalnya kamu ya kalau seharian yo apa kan, yo butuh WA aku, yo butuh ngabari koncoku, aku butuh delok prame ndelok prame suara, butuh ngrungokno karo ndelok prame suara misalnya. ya nggak apa-apa, nggak harus satu hari penuh, mungkin bisa beberapa jam, dan itu manfaatin buat quality time bareng keluarga, sama mama, sama papa, sama adik, sama ponakan, sama tetangga, sama tetangganya tetangga, sama siapapun yang ada di sekitar kamu. Karena ya realnya tuh kita hidup di dunia nyata gitu ya sob ya, yang harusnya ketemu sama orang, ngobrol sama orang itu ya langsung di depan mata kita gitu ya, bukan by phone atau bukan by gadget atau dari HP, dari laptop dan lain-lain seperti itu, ya gak sih? Thank you ya Kak Maharani, Kak Anissa Maharani yang udah ikutan berbagi di siang hari ini. Oke, aku bakalan puterin satu buah lagu. Ini tadi request dari Kak Lina, ada sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Kalau kamu pengen diputerin juga lagu kesayangan kamu atau kamu pengen salam-salam, boleh langsung WA aja ke WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039, atau mungkin nyimak live TikTok-nya Prame Suara, boleh, atau di Express Radio juga boleh. Tentunya aku masih bakal temenin kamu sampai nanti tuntas di jam 12. Tetap stay tune, satu buah lagu dari Ari Lesmana dan Enau dengan sesi potret buat Kak Lida. Selamat mendengarkan.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Ibu.
2: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya okay. Ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
2: apalagi
1: yang usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh
2: ya. Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya, Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya, Sob ya. Kejadian seperti ini yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut enggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini ini, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: so caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ramai suara 103,9 FM.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat masih balik lagi barengan sama aku Nurul Zain di sini. Sekarang sudah pukul 11.44. Wow, menjelang detik-detik berpamitan ya. Karena nanti setelah ini masih ada playlist-playlist lagi. Kamu tetap stay tune aja, jangan kemana-mana. Masih ada teman-teman lain juga nanti yang bakalan siaran di Prameswara tentunya. Buat kamu yang hari ini belum bergabung, masih aku tunggu besok ya. Atau di siaran-siaran yang lain juga. Tadi ada beberapa yang sudah ikutan nimbrung ya seputar topik hari ini, yaitu tentang hal baru apa atau kebiasaan baru apa yang pengen kamu lakuin di bulan Oktober gitu ya sob ya. Tadi ada Kak Dimas, ini ada beberapa yang belum aku baca sih, coba abis ini aku baca dulu ya. Tadi Kak Dimas udah, Kak Anissa udah, ada Kak Sri Wahyuni 88. Oke. Okay. Mau mulai rajin nyatet pengeluaran harian sekecil apapun tiap akhir bulan. Suka bingung soalnya uang gajian menguap entah kemana. Oktober ini wajib lebih teratur keuangannya. Ada yang relate enggak sama Kak Sri Wahyuni kayak lo, duitku ki nandi yo? Perasaan enggak digeopopo tapi kok entek ya. Ya mungkin kamu ini over budget gitu ya, kayak harusnya ngopinya satu minggu satu kali, lah kok sedino pisan gitu. Gak kerasa ya, alasannya healing, alasannya refreshing, alasannya diajakin teman misalnya, ternyata malah boncos. Nah ini bisa jadi tips buat kamu ya, seperti Kak Sri Wahyuni ini. Mau nyatetin pengeluarannya gitu. Oke, selamat ya Kak, selamat mencatat pengeluarannya ya Kak Sri Wahyuni. Semoga nanti kedepannya lebih teratur lagi gitu ya. Oke sobat, saatnya aku berpamitan sepertinya ya. Sayang sekali, tapi it's okay, gak masalah. Nanti aku masih bakalan balik lagi besok di jam yang sama, tentunya di jam 8 sampai kurang lebih di jam 12 gitu ya. Nanti masih ada playlist lagu yang seru-seru yang bakalan kamu dengerin. Buat teman-teman yang sudah ikutan bergabung, terima kasih banyak. Hari ini banyak banget yang ikutan menyapa di TikTok, kemudian di WA juga, di Express Radio. Semuanya terima kasih. Selamat beraktivitas untuk hari ini dan selamat menjelang weekend, selamat menjelang hari Minggu ya. Pokoknya kamu kalau misalnya udah dengerin Prameswara bakalan betah, karena nanti kita di sini enggak cuman puterin lagu-lagu hits yang seru, tapi juga bakalan kasih informasi-informasi yang menarik dan juga update yang menarik juga buat kamu tentunya. Oke sobat, mohon izin pamit undur diri ya. Sampai ketemu lagi besok. Dadah, selamat siang.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brava Suara.
2: Music and

0: Suara.
1: Music FM Information, Prame Suara.
2: Halo Sobat Prame Suara, ketemu lagi barengan sama kuliah Sob. Dan aku bakal nemenin kamu di beberapa jam ke depan. Kamu apa kabarnya hari ini? Seneng banget bisa nemenin kamu di hari ini. Dan tentu saja Sobat ya, barengan sama aku ya. Kalau misal kamu mau request-request lagu boleh, tapi jangan dia galau-galau gitu ya. Dan spesial hari ini kita bakal ngebahas seputaran, pernah gak sih kamu mau pergi cuma nongkrong 2 jam, tapi pas ngaca rasanya tas kamu gede banget, udah kayak mau mudik aja. Dan terkait ini ya, barengan sama Lia kita bakal ngebahas seputaran life hack, gimana caranya bawa barang banyak tapi tetap kelihatan simple dan stylish. Oke deh, kalau misal kamu punya pengalaman seputaran ini Sob ya, kamu boleh banget langsung drop aja komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa Sobat ya, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu karena radio sekarang itu udah ada visualnya. Sayang banget kalau misal kamu gak download Express Radio di Playstore kamu sekarang juga. Aku tunggu Sob, sambil nunggu kamu download aplikasi, kamu komen-komen ya. Kalau misal kamu punya pengalaman seputaran ini, boleh banget drop. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus hitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
11: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
14: Music and Information. Prames Suara.
15: Oke, masih barengan sama kuliah sob dan masih dengan pertanyaan yang sama. Kamu pernah gak sih mau nongkrong ya ke cafe shop gitu? 2 jam aja. Tapi pas kamu ngaca, udah bawa tas. Ternyata kok tas kamu gede banget ya, udah kayak mudik aja sobat. Dan ini aku suka banget kalau misal kamu pada excited kayak gini. Ini udah ada komen-komen masuk ya. Ini dari Mbak Bunga nih, waduh. Dan terkait ini, aku nih Lia. Dan Mbak Bunga, kamu ya apa, kamu bawa apa saja tuh? Kamu bisa upset juga ya, aku mau tahu barang bawaan kamu. Terkait ini tuh emang ya sobat, kadang ada momentum ketika kita mau ke coffee shop aja tapi rasanya kayak, waduh barangku kok ternyata banyak ya. Bawa pouch make up, kemudian belum lagi cas HP, kemudian belum lagi kalau misal kamu suka baca buku, kamu bawa buku pula, jadi tasnya makin berat. Apalagi ditambah kalau kamu tipe-tipe yang muslim bawa mukena, tapi mukenanya gede banget, waduh, tas kamu ya auto berat gitu sobat. Dan terkait ini nanti sebelum aku kasih tips lebih detail ya, gimana sih caranya biar tas kita itu isinya banyak, tapi tetap kelihatan simple, tapi jangan kemana-mana sob. Dan aku masih nunggu komen-komen kamu dengan pertanyaan yang sama. Aku masih nunggu absenan kamu ya. Kamu pernah gak momentum ketika kamu mau nongkrong cuma bentar aja, tapi ternyata pas dicek, pas lagi ngaca, waduh tasnya besar banget tuh, kayak mudik. Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prabes Suara di 081-2302-1039. Dan sobat masih barengan sama kuliah pula ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih barengan sahabat kuliah, sob, dan masih ngomongin seputaran kondisi kalau lagi main, jalan-jalan, bentar aja. Kemudian bawaannya banyak, tapi kok malah tasnya kayak mau mudik ya? Sobat, biasanya tas-tas tipe apa sih yang biasanya bikin kita jadi malah kerasa kayak mudik? Tapi sebelum kesana, sob, ya ini udah ada komen-komen masuk nih. Dari Mbak Riri di Babat. Asli, relate banget sih, Lia. Niatnya cuma mau ngopi sejam. Tasnya udah kayak mau ngungsi. Isinya ada mukena, payung, minyak angin, sampai kipas angin mini. Waduh, teman-teman. Sebenarnya kadang kita tuh heran ya, sebenarnya ini mau ngopi apa jualan gitu. Ada mukena, ada payung, apalagi payung ini sobat ya, sebenarnya ya antara 11-12 butuh dan gak butuh sih. Kalau panas ya aku butuhnya biar terhindar dari yang namanya sengatan matahari. Kemudian kalau hujan ya biar tidak terkena guyuran hujan. Nah itu relate banget. Tapi kalau aku ya Mbak Ririn, mirip banget sama kamu. Minyak angin gak boleh terlewat. Karena kita kan gak tahu ya momentum ketika kita tiba-tiba sakit, masuk angin, jadi udah siap sedia gitu. Mbak Ririn makasih banyak udah ikutan komen-komen. Sukses selalu Mbak Ririn. Sobat, aku masih nungguin komen kamu ya. Absen dulu nih, masih dalam kondisi absen. Kamu kiranya misal ada kondisi mau nongkrong cuma 2 jam tapi bawaan kamu kok berat banget ya. Kamu boleh banget langsung komen aja di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, masih barengan sama kuliah? Masih. Aku masih nunggu komen-komen kamu. Yang kiranya mau absen, punya nggak pengalaman mau nongkrong cuma 2 jam? Tapi kok rasanya barang bawaannya banyak banget ya, udah kayak mudik. Ini ada komen masuk lagi dari Mbak Nadia. Waduh, aku banget nih, Lia. Tas lempeng udah kayak miring banget. Gara-gara dipaksa masuk semua barang. Wah. Ini ada momentum ketika pundak kamu jadi bakal lebih capek sih, Sob, kalau bawa barang banyak. Dan ini Mbak Nadia itu absen juga. Ada pouch kosmetik, kemudian dompet tebal, botol minum, semuanya ditaruh di meja kafe. Tapi ya tasnya butuh kursi sendiri. Wah. Siapa nih yang kalau mau masuk ke kafe, tasnya itu nggak muat kalau ditaruh di atas mejanya, barengan sama apa yang kita beli. Tapi mau nggak mau harus ngambil nyatet kursi baru. Nah ini, Mbak Nadia, kamu sebenarnya sama kayak aku sih, Mbak. Tapi buat antisipasinya, Sobi, aku itu kadang ngambil kursi yang sofa, yang lebih besar. Jadi bisa ditaruh sebelahku, gitu. Mbak Nadia, kamu relate banget sih ini. Makasih banyak udah ikutan komen-komen, udah ikutan timbrung ya. Sukses selalu, Mbak Nadia. Wah, luar biasa, Sobat. Emang kalau ngomongin soal nongkrong di kafe, pengennya kan kita simple ya. Tapi kenapa kok malah barang bawaan kita itu banyak? Bahkan sekarang nih, kalau aku sendiri diajakin nongkrong, dan nongkrong yang tipenya langsung pulang ya, habis nongkrong, itu kayak ketika aku bawa ransel banyak, barang bawaanku banyak, kayaknya aku tipe yang langsung bilang enggak deh buat ajak nongkrong. Karena momentumnya itu kayak, aduh, ribet nih, bawa ini, gitu. Belum lagi kalau misal parkirannya di outdoor, nanti kalau misal kena cahaya matahari, barangnya kalau ditaruh di luar, kemudian belum lagi kalau hujan, wah ini jadi tambah-tambah lagi nih beban pikirannya gitu, Sob. Dan Sobat ya, sebelum aku masuk ke tips-tipsnya, aku juga masih tunggu komen-komen kamu. Tapi sekarang komennya adalah seputar apa sih barang paling random, aneh, tapi kamu pertahanin selalu ada di tas kamu. Ada enggak? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039. Dan Sobat, masih barengan sama aku, Lia ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan jangan lupa, kita sekarang udah punya visual radionya. Kamu bisa langsung join-join aja di Espres Radio. Download sekarang juga di Playstore kamu.
2: 103,9 FM Prabes Suara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 FM Prama Suara.
7: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, Kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
8: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Halo sobat Brava Suara, masih barengan sama kuliah Sobia. Tas kamu isiannya ada barang random apa tuh yang paling aneh deh? Kalau misal dari aku sendiri ya, yang selalu ada mungkin fresh care yang jumbo banget ya. Itu selalu standby di tas aku. Bahkan kalau misal ternyata gak ada, itu aku nyariin sobat. Tapi kalau aneh, gak aneh sih Lia, itu kebutuhan kamu. Ya emang benar. Tapi kalau lebih aneh lagi, yang kiranya sampai sekarang ada, apa ya? Kalau menurut aku sih, aku udah mulai menyeleksi barang-barang yang ada di tas aku sih. Kalau misal emang itu bikin berat ya, aku show aja kalau gak aku butuhin. Jadi aku pun kalau misal bawa pouch make up ya, itu aku ngelihat dari kegiatan aku sehari itu ketika bawa tas itu. Misal aku butuh touch up gak? Ketika aku gak butuh ya udah gak aku bawa. Kemudian misal, nah ini buat kaum-kaum perempuan ya, kalau lagi haid, masa ya mukenanya dibawa terus lah, kayak gitu. Kecuali kalau misal kamu mau nambah amal jariah kamu, bonus beda lagi ya. Misal kayak, gak apa-apa aku bawa mukena biar dipakai yang lain. Oke, gak apa-apa. Terus ada lagi payung itu dulu aku kiranya aneh dibawa, tapi enggak kok sob. Bahkan sekarang payung pas lagi panas-panas juga masih oke, karena sekarang juga payung bukan hanya untuk melindungi kita dari hujan, tapi juga ada dari UV gitu. Dan ngomongin soal ini sobat ya, aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran benda apa sih yang aneh di tas kamu tapi kamu masih pertahanin itu sampai sekarang. Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prabha Suara di 0812-302-1039.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Waduh, waduh, aku suka banget nih kalau misal kamu fast respon, sob. Jangan sampai slow respon kayak doi ya. Kita balasnya Senin dibalas Minggu. Waduh, waduh. Ternyata dia lagi jalan sama yang lain. Jangan ya. Dan ini ada komen-komen masuk dari Mbak Rere di sekolah dari Lia. Aku pernah nemu tang sama obeng di mini di dasar tasku. Ternyata bekas dibawain sama bapakku dulu. Pas benerin kan Minggu lalu. Wah, wah. Ini kamu tasnya gak berat tuh ada obeng. Ini kayak momentum ketika kita ada barang-barang aneh. Untung gak diketahui sama orang-orang sekitar, sob. Tapi kalau pas diketahuin, waduh ya apa tuh kamu? Ini pasti ada momentum ketika dibawa ke kafe, ternyata ditertawain sama teman. Wah, jangan ya. Dan sobat, ini ada komen-komen masuk lagi dari Mas Aris di Tikung. Batu baterai bekas 4 biji masih aku simpan. Awalnya sih niat buat dibuang di tempat sampah ya, tapi lupa mulu gitu. Waduh, waduh, jangan sampai ya kelupaan kayak gini. Biasanya tipe-tipe kayak gini tuh perempuan juga ada. Tas yang misal saku minumannya ditaruhi sampah khusus buat ngumpulin sampah-sampah yang ada di, misal dikumpulin pas lagi kegiatan ada sampah, belum ada tempat sampahnya atau malas ke tempat sampah. Ini disimpan di kolong-kolong tas. Dan kamu ada nggak yang kayak gini ya? Mas Aris, makasih banyak udah ikutan nimbrung, sukses selalu. Sob, kamu ada nggak yang kayak aku sebutin barusan? Misal suka nyimpen sampah di tas, waduh. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

103,9 FM, Music It's an Information. Waduh sobat, masih ngomongin seputaran tas yang berisi hal-hal aneh tapi dibiarin di sana, bikin kamu makin berat tuh tasnya, makin kayak mau mudik. Ini tuh ada lainnya yang aku juga sering simpen sih sob, stok belanjaan. Waduh, dompet itu tasnya tebel bukan karena uang lagi, tapi karena stok belanjaannya tuh yang dibiarin numpuk di sana, nggak dibuang-buang. Kamu ada nggak yang kayak gini? Dan ini udah ada komen masuk dari Mbak Dewi di sekarang. Asli, kantong dalam tasku tuh isinya tuh cuma TPA stok, stok parkir pasar, bensin, dan ada nota fotokopi zaman kuliah dulu. Masih nangkring manis nih Lia. Wah, jangan sampai ini bikin tas kamu jadi makin berat ya Mbak Dewi. Wah, jangan sampai. Ayo sekarang buang-buang, cek lagi. Kalau misal itu emang masih penting, boleh keep. Tapi kalau misal enggak, ya udah, ciao gitu. Mbak Dewi, makasih banyak udah ikutan nih, bro. Sukses selalu Mbak Dewi. Nah, sobat ya, kalau misal ngomongin soal ini tuh, ini habis ini Lia, aku itu ada momentum ketika aku gak bisa ninggalin obat-obatanku buat jaga-jaga. Oke deh, habis ini bakal aku spill sedikitnya. Ini obat-obat penting yang harus kamu bawa atau punya, ada standby di tas kamu. Tapi bakal aku spill setelah yang satu ini sob. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat, masih ngomongin seputaran isian tas ya. Ini ada poin utama yang kiranya bikin tas kita jadi gendut tuh rasanya. Ada barang jaga-jaga terutama. Ini aku bakal aku bahas seputaran pouch obat-obatan ataupun P3K mini yang kiranya kamu perlu bawa di tas kamu biar antisipasi kamu apa ya, kalaupun dari tasnya masih ringan tapi juga kamu aman gitu. Yang pertama, obat anti pusing, obat masuk angin ya, minyak kayu putih itu wajib sih kalau versi aku. Plester luka, ini juga simple tapi penting juga. Naudzubillah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu juga udah siap sedia plesternya. Ada juga obat diare, waduh, kalau misal kamu lagi kerja, kemudian diare, nggak berhenti-berhenti, kerjaan kamu jadi nggak produktif, jangan sampai sobat ya. Ada juga obat pribadi, ini khusus buat kamu yang kiranya punya alergi terhadap sesuatu khusus gitu. Tapi kalau misal aku ditanya, Lia, dari 5 produk yang kamu sampaikan tadi tuh, kiranya apa sih yang paling penting lah, utama banget. Kalau menurut aku disuruh milih ya ada. Kalau aku butuh obat alergi, pasti aku bawa. Tapi kalau aku nggak butuh, kayaknya aku perlu minyak kayu putih, plester, sama obat diare. Itu yang paling dasar banget sih, sob. Minyak kayu putih itu, misal kalau perut kamu tiba-tiba sakit ya, masuk angin. Ini juga bisa merilekskan pikiran kita. Dan kalau aku itu rekat banget, aku bahkan bestian sama yang namanya Fresh Care. Kamu ada nggak yang samaan sama aku, sobat ya? Sob, kalau misal itu obat-obatan versi yang aku sampaikan tips dari aku. Kalau misal kamu punya obat-obatan versi kamu, boleh banget kamu tambahin. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawes Suara.
2: Sobat-sobat, masih ngomongin seputaran kondisi tas kita yang kecil, tapi kok rasanya berat banget ya, udah kayak mudik. Ini tuh ada benda kecil yang sebenarnya, itu tuh timeless banget, tapi bisa bikin tas kamu jadi berat. Selain mukena ya, mukena yang besar bukan mukena yang kecil ya sob. Ini tuh ada power bank, dia kecil tapi berat gitu, antep lah istilahnya. Kamu mau buat timpuk teman kamu yang nakal juga enak banget tuh ditimpuk pakai power bank. Tapi ya power bank ini kadang kecil-kecil tapi bikin tas jadi lebih berat juga sih sob. Kamu setuju gak dengan statement ini? Dan ini tadi ada komen-komen masuk. Yang paling penting itu selalu bawa charger, power bank, tisu basah, tisu kering, make up pouch, obat-obatan, payung lipat, botol minum. Wah, ini banyak banget nih sob. Tapi emang kalau misal disebutin ya itu udah dasar banget ya. Kalau mau dikurangi mungkin aku saranin dikurangi bagian power bank sih. Better kamu charge aja. Kalau misal kamu tahu kok nggak ada tempat charge-nya atau di outdoor pas kamu berkegiatan, berarti ya mau nggak mau kamu harus siapin baterai HP yang udah full sebelum berangkat gitu sobat. Dan sobat masih ngomongin seputaran isian tas, life hack biar tas kamu terlihatan masih simple, lebih apa ya, tetap elegan sekalipun isiannya banyak. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Suara
6: 103,9 FM. Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prames Suara.
15: News, hits, and information. Prames Suara.
16: 103,9 FM, Music and Information. Waduh, sobat aku excited banget ya bacain komen-komen kamu. Dan biar sobat Prames Suara lainnya tahu ya euforia bacain komen gimana ini. Ini ada dari Mas Bagas di Lamongan Kota. Aduh, Lia, aku lagi jalan dari parkiran ke kafe sambil nyangklong ransel. Asli, berat banget ini. Udah kayak beban sama beban cicilan. Kalau ada yang mau begal, kayaknya aku lempar pakai tas ini aja sih. Pasti langsung pingsan begalnya. Waduh, kasihan, kasihan. Jangan ya, Mas Bagas, jangan sampai kayak gitu. Tapi emang sih, Sob, ngomongin soal tas tansel itu identik sama yang namanya antep. Kalau dalam bahasa Jawa itu kayak, kalau mau dipakai buat timpuk siapapun ya enak banget tuh. Langsung kena gitu. Tapi jangan sampai ya. Tapi kadang aku kalau misal ngeliat orang dengan ransel dan barang bawaannya banyak itu kasian sama pundaknya. Lagi-lagi kayak pundak itu jadi apa ya, yang terdampak lah istilahnya. Dan masih ngomongin seputar isian tas juga, sobat. Ini tadi Mas Bagas, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Sukses selalu ya Mas Bagas. Ada dari Mbak Dina nih sekarang di Babat. Hadir lu ya, tas lempang kecil tapi dipaksa muat botol minum Tupperware, pocap make up, charger, wah, sama lipstick 5 shade. Waduh, bibir kamu satu tapi lipsticknya banyak ya. Mbak Dina, ini banyak disampaikan dari kaum-kaum laki-laki nih. Perempuan itu lipstick bibirnya cuma satu tapi lipsticknya banyak banget ya emang sih, Sob. Tapi ya Mbak Dina, mungkin ini tips buat kamu. Kiranya kalau shade-nya gak dipakai di hari itu ya jangan dibawa biar gak berat gitu. Tali tasnya sampai ngelupas nih gara-gara gak kuat nahan beban hidupku. Wah, kasihan tasnya ya. Sobat waktunya ganti tas deh kayaknya Mbak Dina. Mbak Dina, makasih banyak udah ikutan nimbrung. Jangan lupa, kalau misal kamu mau bawa lipstik banyak, kalau misal tidak ada tujuan tertentu, mending bawa yang kamu pakai aja, warnanya yang lagi nempel di bibir kamu itu. Dan sobat masih ngomongin seputaran life hack, gimana caranya biar tas kamu itu kelihatan tetap simple, tapi barang bawanya masih oke, banyak. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: apa kau dah?
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
2: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
3: Boleh diperkenalkan. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
2: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
3: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
2: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
3: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita,
2: betul. Nah,
3: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
2: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, apalagi usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
3: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
2: Betul.
3: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
2: Sangat berpengaruh.
3: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
2: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Bu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
3: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
2: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
3: Seharusnya juga
2: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
3: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
2: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
3: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
2: Betul, karena namanya aja kelompok bermain. Ya, bukan kelompok belajar.
3: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
2: Tetap ada nilai edukasinya.
3: Nah, ada nilai edukasi.
2: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
3: pensil,
2: tulis,
3: iya, menulis, membaca.
2: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
3: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
2: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
3: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
2: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Prabu Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: 103,9 FM, music hits and information.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya sob. Aku punya tips biar kamu juga packingnya pintar. Oke, kalau misalnya aku seneng banget nih kalau ngajak kamu jadi lebih pintar, at least satu langkah aja lebih pintar sob ya. Dan ngomongin soal ini tuh ada istilahnya mini pouch system. Kalau misal kamu punya tas yang suka berantakan, kamu bisa gunain dengan punya pouch tertentu. Misal pouch lipstick, kemudian dompet, kunci, gadget kalau perlu, ada pouch khusus buat misal ada charger, power bank, kabel-kabelan, dan juga ada pouch untuk obat-obatan. Dan sekarang, dulu itu aku nggak gunain pouch make up sob. Rasanya kayak mau bawa apa saja tuh kalau aku siap hari masih bingung, kayak aku hari ini bawa ini nggak ya, nggak usah gitu. Tapi kalau sekarang udah bawa yang bisa dibawa kemana-mana daily, rasanya kayak ready to go. Sama kalau di luar ketika lupa bawa, oh ada pouchnya nih, pasti ada gitu. Jadi lebih memudahkan kehidupan kita. Itu satu, catat, mini pouch system. Oke deh, sebelum aku spill kedua ya, tapi aku masih punya pertanyaan untuk sebelum ke kedua. Sobat, kamu ada nggak yang udah gunain mini pouch system? Aku tunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039.

Okay, sobat, masuk ke tips yang kedua ya. Tadi yang pertama kan ada mini purchase system. Kedua itu multi-purpose item. Misal kamu punya barang yang fungsi ganda langsung. Misal ada cashier yang khusus buat pas lagi di outdoor. Dia punya SPF, dia juga udah include sama sunscreennya. Kayak gini, jadi kamu gak double-double, harus bawa SPF, harus bawa sunscreen. Kemudian ada juga lip balm. Lip balm ini biasanya itu dominannya perempuan, bisa dipakai buat blush on, kemudian bisa jadi eyeshadow. Cari yang kayak gitu. Jadi kamu hanya butuh satu produk aja untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Jadi bisa kamu terapin gitu sobat ya. Dan terkait poin 1 sama 2, mini pouch system sama multi purpose item, kamu ada gak yang udah terapin ini? Aku masih nunggu kawan-kawan kamu ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: love.
1: Music is an information. Sobat masih balik sama aku Lia. Dan suka banget nih, udah ada komen-komen masuk dari Mbak Lia lagi. Mbak Lia, aku udah pakai mini pod system dari bulan lalu. Asli, nolong banget. Dulu kalau nyari kunci motor sampai gobrek-gobrek isi tas ya. Sekarang tinggal comot aja tuh. Tas juga jadi super api. Wah, benar-benar. Ini juga aku terapin nih, Mbak Lia. Jadi kalau misal naruh kunci gitu kan suka nyari, dia kan kecil gitu ya, di mana ya tadi, tapi kalau udah ada pouchnya itu tenang, oh di sini gitu, jadi mempermudah. Jadi kalau parkir nungguin kamu nyari kunci itu nggak lama gitu ya sobat. Dan sobat, aku pasti tunggu komen kamu lainnya tentu saja di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 302 1039. Sob, jangan lupa, radio sekarang udah ada visualnya, kamu bisa langsung download SP Radio di Play Store kamu sekarang juga.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: 103,9 FM, Music and Information. Waduh. Pada rame nih ya. Ini ada komen lagi sobat dari Mbak Dina di Babat. Masih ngomongin seputaran kondisi tas yang kiranya kamu udah gunain sistem mini pouch gak? Ataupun mini purpose item. Multi purpose item. Nah, ini ada komen dari Mbak Dina di Babat. Lip balm aku, multifungsi banget tuh kayak pahlawan wanita nih, Lia. Selalu bawa lip tint, sekalian bisa jadi blush on, eyeshadow tipis-tipis, plus make up juga. Yang tadinya segede guling, sekarang udah nyusut. Wah, luar biasa. Sobat, ini juga aku nerapin yang tipe-tipe kayak gini. Jadi sebisa mungkin, kamu juga bisa terapin. Awalnya yang kamu butuh bawa 3 ataupun 4 produk sekaligus, tapi karena ini bisa digunakan 3-in-1 gitu ya. Jadi tas kamu makin ringan. Wah, luar biasa nih Mbak Dina. Mbak Dina, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Terima kasih, sukses selalu Mbak Dina. Ini ada lagi sob, dari Mbak Nadia di Tikung. Aku pakai cushion yang udah ada SPF 50 plusnya nih Lia. Jadi gak perlu bawa sunscreen botol tebel lagi. Touch up siang-siang juga enak. Wah, benar-benar. Jadi ini kayak sisanya bisa dipakai buat barang lainnya ya Mbak Nadia ya. Luar biasa, Mbak Nadia makasih banyak udah ikutan nimbrung. Dan sobat, aku masih tunggu komen-komen kamu lainnya. Kiranya kamu yang udah pernah terapin tips 1 mini pouch system ataupun tips 2 multi purpose item. Dan aku masih nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, oke, sobat, masih barengan sama aku Lia, sob. Dan ini dia, ini tips yang ketiga. Coba deh, gunakan ganti ukuran, jangan dihilangi sometimes. Ketika kamu suka bawa parfum ataupun lotion yang ternyata botolnya gede banget, itu sebenarnya bukan poinnya ketika kamu, ah gak usah bawa deh, no. Tapi waktunya kamu juga pindahin ke botol travel size ataupun atomizer, sob. Dan ngomongin soal ini tuh, misal kiranya kamu yang bawa parfum selalu berat, pada akhirnya ringan karena botolnya lebih kecil. Nah, ini bisa kamu terapin. Jadi, bukan berarti ya, kalau misal kamu mau merawat diri dengan membawa barang banyak kayak parfum biar wangi, kemudian body lotion biar kulit kamu tetap aman, gak kekeringan, jangan malah gak dibawa, bawa tapi ubah dengan botol yang lebih kecil, gitu. Dan sobat, untuk poin yang ketiga, kamu ada gak yang udah terapinnya? Aku nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prabe Suara di 0812-302-1039. Jangan lupa, aku juga masih nunggu komen masuk dari kamu di Express Radio. Express Radio itu visual radio Prabe Suara. Kamu bisa langsung download aplikasinya di Play Store kamu sekarang juga.
1: 103,9 FM Prabe Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
1: 103,9 Prameswara FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak. Rasa tehnya berat.

0: Intijus lagi. Mau. Ngaji Intijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Intijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Intijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfood
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News hits and information. Prames Suara. You call me, our friend.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu kelihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, pada usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi, padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan. Nah, seperti itu
1: tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: iya, menulis, membaca.
1: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini, dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah, begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Prameswara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke sobat, tadi kita udah agak bahas seputaran isian tas yang kiranya bisa bikin jadi meringkes lah istilahnya. Tapi masih barangnya banyak ya, beragam. Tadi yang pertama ada mini pouch system, kemudian multi purpose item, dan ada juga ganti ukuran bukan hilangkan. Tapi sekarang ini gak kalah penting sobat, aku punya beberapa modelan tas yang bisa kamu pilih untuk memudahkan kamu misal bawa barang-barang banyak ya. Ataupun kamu mau kelihatan looknya kayak gimana, boleh. Ini yang pertama ada tote bag berbahan kanvas ataupun nilon tebal. Ini tuh ruangnya luas, kadang juga strukturnya gak kaku, kelihatannya lebih santai. Kemudian ada juga backpack minimalis Korean style, itu lebih kadang lebih pipih, lebih ramping dan bikin kamu makin kelihatan apa ya, stylish lah istilahnya. Ada juga puffy bag ataupun cloth bag. Ini tuh empuk, fleksibel, ngikuti bentuk muatan tanpa kelihatan meledak. Nah, aku suka gunain yang satu ini nih sob. Dan dia itu empuk dari sisi kalau misal barang bawaannya banyak, pundak kita nggak capek. Ada lainnya, bahan-bahan ini juga bisa ngelihatin kita lebih elegan atau lebih santai, itu dari sisi bahan. Kalau misal kamu mau yang kelihatan lebih looknya formal, mungkin dari sisi kulit, kemudian kayak pakai istilahnya yang kain-kain yang semi licin gitu. Kalau misal kanvas, nilon, nah ini masuk ke versi-versi yang lebih santai. Sobat, kamu punya nggak sudut pandang kamu kiranya tips dari sisi tas yang dipilih biar bawaan kamu itu masih aman juga pas lagi dibawa? Kamu boleh banget komen aja di WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812 302 1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Waduh, gak terasa ya sobat. Ini udah di penghujung siaran barengan sama aku kali ini sob. Dan barengan sama aku udah ngasih tahu life hack. Kamu biar bawa barang banyak tapi tetap slim. Tas kamu juga gak on-trend istilahnya ya. Gak kayak bawa barang yang kayak mau mudik aja. Tadi udah aku sampein kalau dari sisi isiannya kamu bisa menggunakan 3 tips mini pot system. Jadi pilah-pilah bagian-bagian tertentu, pisahkan biar kamu juga gak berantakan, kalau nyari apapun juga lebih enak. Kemudian multi-purpose item, coba cari benda-benda yang sekarang fungsinya 3-in-1 atau 4-in-1, biar kamu juga gak bawa banyak barang sekaligus tapi juga bisa diringkas jadi satu barang. Nah, kemudian tips yang ketiga sobat, ganti ukuran, bukan hilangkan. Misal kamu suka bawa parfum, terus kemudian cushion, ataupun body lotion buat perlindungan diri, jangan sampai dihilangin, tapi ubah ukurannya, kamu butuh yang namanya botol travel size. Dan tadi juga sedikit tips dari sisi pilihan tas, biar kamu juga makin aman bawa barangnya. Kanvas, biar lebih santai looknya. Kulit, kalau mau lebih kelihatan formal ya, ataupun bahan-bahan licin. Kemudian, backpack Korean style itu masih jadi idamannya anak-anak. Dan puffy bag, ini idaman aku. Jadi siapa orang itu punya pilihannya masing-masing dan gak apa-apa banget. Sebisa mungkin kamu ambil tipe tas yang paling nyaman versi kamu. Dan itu sobat ya, barengan sama aku ya. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah komen-komen, yang udah aktif. Dan mungkin itu sedikit banyak life hack seputaran membawa tas isian banyak tapi biar gak kelihatan kayak mudik. Semoga memberikan insight baru buat diri kamu. Mungkin itu ya barengan sama aku lihat. Terima kasih. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawe Suara.

0: wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat. 103,9 FM Brahma Suara.
10: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu

0: ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promise Suara.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong, 8, 1, 2.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jokawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
3: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
4: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
3: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
4: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
3: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
4: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
3: Betul. Nah,
4: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
3: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
4: pada
3: usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
4: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
3: Betul.
4: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
3: Sangat berpengaruh.
4: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
3: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
4: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
3: Oke. Berarti itu. Pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
4: Seharusnya juga
3: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
4: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
3: Iya,
4: seperti
3: penting
4: itu.
3: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu. Karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
4: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
3: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
4: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi, padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan. Nah, seperti itu.
3: Tetap ada nilai edukasinya.
4: Nah, ada nilai edukasi.
3: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
4: pensil,
3: tulis,
4: menulis, membaca.
3: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
4: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
3: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
4: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
3: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya, Bu Nila ya. Baik sobat Prabu Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 103,9 Prameswara FM.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay!
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anggur cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sobat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan balik lagi bareng aku Rahil di jam 4 sampai jam 8 malam ini. Sob, lagi-lagi hari ini Sabtu malam nih. Yang dari tadi sore tuh udah punya rencana mau kemana nih kira-kira sobat. Yang dari tadi udah mandi, udah dandan, udah buka lemari. Terus sampai sekarang masih berdiri di depan pintu. Di depan lemari sambil pikir, aku pakai baju apa ya kali ini? Aku kayak nggak punya baju deh yang cocok buat malam mingguan. Itu sangat relate ya, dialami oleh semua anak, termasuk Rahil pun juga ngalamin. Sob, ngomongin Sabtu malam minggu dia, kamu jangan lupa karena di Lamongan ada karnaval ya. Jadi buat kamu yang belum punya rencana nih mau kemana, udah kamu keluar aja tuh lihat karnaval ya di alun-alun, dan nanti start finishnya itu ada di Gajah Mada sob. Jadi buat kamu ya yang mungkin udah niat malam minggu di kasir aja sambil scrolling, kamu ganti deh niat kamu, mungkin kamu bisa refreshing keluar lihat malam karnaval sob ya. Dan kalau misal ngomongin Sabtu malam minggu nih, pasti identik dengan aku mau pakai baju apa ya, biasanya wanita. Ya ini dialami oleh perempuan ya kayaknya, karena perempuan itu selalu bingung kalau aduh aku pakai baju apa ya, padahal ya di lemarinya tuh baju sama noke iku, dia mengatakan kalau aku nggak punya baju lah. Itulah wanita ya. Dan aku juga nggak tahu kalau laki-laki itu gimana, mungkin kamu bisa jawab aja ya di komentar nanti. Dan saat ngomongin soal outfit, sebenarnya seberapa penting sih outfit itu ngaruh buat first impression orang terhadap kamu? Kira-kira menurut kamu gimana sob? Menurut kamu outfit itu ngaruh nggak sih sebenarnya buat orang? Kamu bisa kirim komentar di WA Prameswara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara. Music Hits and Information. Oke, Sabia masih ngomongin soal malam minggu. Lagi-lagi kalau ngomongin soal outfit ya, sebenarnya outfit itu ngaruh nggak sih ke orang itu? Maksudnya ngaruh nggak sih terhadap gimana cara orang mandang kamu? Menurut kamu gimana, Sab? Nanti kamu kirim via WA ya di 081-2302-1039. Tapi Sab ya, aku mau coba kamu bayangin dulu aja deh. Misal nih, kamu datang tuh ke sebuah tempat baru. Terus ada seseorang yang gak pernah kamu temui sebelumnya. Kalian tuh belum ngobrol sebenarnya, cuma belum tahu kamu kuliah di mana, dia kuliah di mana, kerjanya apa, hobinya apa, orangnya pendiam atau cerewet. Tapi tiba-tiba dalam pandangan pertama itu kamu kayak sudah menggambarkan, wah iki koyo ewange apian deh, koyo ewange ke serius deh, koyo ewange santai deh, atau kayaknya orang ini percaya diri banget deh. Padahal kamu itu gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol sama sekali. Lah memang, emang manusia seringnya gitu ya, sering menduga-duga. Dan kamu mendapatkan informasi awal itu dari apa yang kamu lihat emang. Dan menurut aku, kalau menurut Rahil, outfit itu ngaruh. Jadi outfit itu ngaruh banget terhadap gimana cara pandang orang ke kamu waktu pertama kali. Karena ya, ajine rogo soko busono. Itu bener gak, Sob? Aku kayaknya pernah dengar kalimat itu. Jadi ya, outfit itu mungkin memberikan informasi awal aja. Tapi sebenarnya manusia kan jauh lebih kompleks ya daripada pakaian yang dia kenakan. Jadi malam ini kamu nggak mau, aku nggak mau bikin Sobat Prame Suara makin overthinking. Justru aku mau ngobrol gimana sih sebenarnya caranya itu tampil nyaman, rapi dan tetap jadi diri sendiri kalau bertemu orang lain. Nggak harus yang memaksakan aku harus outfit kayak gini. Kalau aku nggak punya outfit, aku harus beli. Ya nggak gitu juga ya Sob. Dan btw, buat kamu yang belum jawab pertanyaan aku, sebenarnya outfit itu ngaruh nggak sih buat kamu kalau kamu mau keluar atau lainnya? Coba kamu kirim di via WhatsApp di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Pantesan, wangi baju lo

0: bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara,
8: News and Information, Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara. Music Hits and Information masih bareng Rahil ya, dan Rahil masih tetap menunggu informasi, menunggu komentar dari kamu yang belum sampai saat ini belum ngirim ya. Rahil tetap setia menunggu. Jadi buat kamu ya yang baru join nih, mungkin kamu nggak tahu ini apa sih, emang aku disuruh komen apa lah? Menurut kamu ya, outfit itu ngaruh nggak sih buat pandangan orang ke kamu untuk pertama kali gitu sob? Karena ya sekarang pom-pom malam minggu kan pasti identik dengan apa yang mau aku kenakan saat aku keluar gitu ya sob. Apa kayak harus ya udah aku EGPS, aku nggak begini ya wes pokok aku metu, apakah begitu ya? Coba kamu kirim komentar. Sebenarnya first impression itu, kalau ngomongin soal first impression itu apa sih? Oke, jadi gini-gini, first impression itu kayak gampangnya itu kesan pertama. Jadi misal kamu gak pernah ketemu sama Rahil, terus tiba-tiba ketemu Rahil, pasti kamu punya kesan pertama. Kamu ngelihat aku itu orangnya kayak gimana? Entah Rahil ini judes rek koyo eh, Rahil ini koyo eh, iki deh, menengan deh lah. Itu namanya first impression. Tapi sob, dan menariknya kesan sebenarnya itu, kesan itu nggak bisa dilihat dari baju aja ya, karena ada ekspresi, ada bahasa tubuh, ada cara orang itu nyapa gimana. Jadi nggak melulu outfit itu sangat mempengaruhi first impression, tapi outfit itu emang jadi bagian yang kelihatan sih. Karena kalau kita ngobrol, faktor lain itu langsung ikut masuk gitu. Misal kamu datang dengan outfit yang sederhana, tapi kamu itu tersenyum kalau lagi nyapa, ngomongnya sopan, dengerin orang lain berbicara, nggak motong lah, itu kan juga nyaman. Tapi sebaliknya kalau misal outfit kamu udah bagus dari atas sampai bawah, okay banget, tapi cara kamu menyapa itu kayak terkesan ketus, kamu sibuk main HP sendiri, ya nanti orang jadinya nggak nyaman. Jadi belum tentu outfit itu mempengaruhi semua, merepresentasikan. Outfit itu nggak menggambarkan, nggak selalu menggambarkan kamu sebenarnya, tapi outfit juga menjadi salah satu hal yang bisa menggambarkan diri kamu gitu sob. Jadi buat kamu yang punya pendapat sendiri nih, sebenarnya outfit itu seberapa ngaruh sih? Ngaruh nggak sebenarnya outfit itu buat orang melihat kamu pertama kali? Kamu kirim di via WA di 081 2302 1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Brama Suara.
2: 103,9 FM Brama Suara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 FM Brama Suara.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih barengan dengan Rahil di sini yang nemenin kamu malam minggu kali ini. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih. Seberapa penting sih outfit itu mempengaruhi first impression, mempengaruhi cara pandang orang sih? Menurut Rahil, kalau ditanya, emang sepenting itu kah first impression? Ya, penting sih sebenarnya. Penting nggak penting? Jadi first impression, bukan first impression. Jadi sebenarnya outfit itu gak melulu langsung memperlihatkan sebenarnya siapa diri kamu. Outfit itu cuma salah satu faktor aja, bukan satu-satunya dan bukan penentu nilai seseorang juga. Ya seperti yang dikatakan Rahil tadi, misal nih outfit kamu sederhana, kamu tapi nyapanya baik, ramah, ya orang akan berprasangka baik ke kamu. Tapi kalau outfit kamu udah bagus nih ya dari awal sampai akhir, tapi kok kamu ketus, cuek, ngomongnya gak enak, ya percuma aja, sama aja sebenarnya. Tapi sob ya, ngomongin outfit sebenarnya ini juga penting. Kadang kalau bahas outfit sama first impression, kamu itu langsung hubungin sama penampilan bagus itu dengan sesuatu yang mahal. Jadi kayak outfit yang bagus itu sama dengan outfit yang mahal. Padahal sob, belum tentu outfit sederhana itu juga terlihat bagus kalau emang dia itu bersih, rapi, sama sesuai dengan situasi. Maksudnya sesuai dengan situasi itu, misal ya kamu ke kafe ya, jangan pakai pakaian kamu mau ke kondangan. Ya orang-orang kan akan bingung, awal alaika tenan direk, you know. Misal kamu mau ke kondangan, ya jangan pakai baju yang polos kayak mau tidur, kan orang juga bingung. Jadi outfit yang bagus itu sebenarnya outfit yang bersih, rapi, sesuai sama situasi. Bahkan kadang kalau kamu punya pakaian yang sebenarnya itu biasa banget, kaos polos, celana jeans, sama cuma sneakers, tapi kalau dipaduin dengan baik sama kayak kerasa nyaman, hasilnya tuh bisa tetap oke loh sob. Jadi bukan selalu soal berapa harga bajunya nih, tapi lebih ke sebenarnya gimana sih cara kita gunainnya, apakah nyaman gitu. Kadang orang itu kayak ada terpaksa-terpaksanya gitu, harus kayak ada tuntutan harus berpenampilan bagus dari awal sampai akhir dengan harus bahan yang mahal. Padahal enggak sob ya, mahal itu belum tentu terlihat wow di mata orang gitu. Karena ada juga yang kelihatannya bajunya itu mahal kelihatannya, tapi ternyata waktu ditanya itu enggak mahal sama sekali. Ya ternyata emang dianya aja yang udah memancarkan vibes mahal itu sendiri gitu loh sob. Jadi gitu ya, jadi buat kamu yang belum kirim-kirim komentar di WA, tetap Rahil tunggu ya, tentunya di 081-2302-1039.
2: How was it?
3: It was fine.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, ya, ngomongin soal outfit lagi nih. Rahil tadi bilang outfit itu gak harus mahal. Tentunya karena outfit mahal itu bukan berarti outfitnya itu bagus. Dan outfit murah itu juga bukan berarti outfitnya jelek, ya Sob. Karena yang menentukan itu bagus atau tidak itu gak hanya diukur dari mahalnya, tapi diukur dari cara kamu berpakaian itu gimana gitu. Karena misal nih outfit kamu bagus, kelihatannya bagus banget, tapi kamu gak bisa mix and match outfit kamu, itu kan ya juga kurang enak dilihat gitu. Misal ya, kamu di atas itu udah pakai yang kotak-kotak-kotak, di bawah juga pakai kotak-kotak, terus kerudung kamu juga pakai kotak-kotak, ya kan gak masuk gitu. Tapi kalau misal kamu bisa memadukan warna, memadukan outfit, walaupun pakaiannya cuma 30 ribuan, tapi kalau kamu bisa memix and match-nya bagus, itu juga akan terlihat menarik, Sob. Gitu ya, Sob. Jadi buat kamu yang ngerasa, aku nggak punya outfit yang mahal, it's okay, nggak apa-apa, karena nggak melulu outfit itu harus mahal. Sob, yang ngomongin soal outfit, aku tetap menunggu komentar kamu nih. Jadi, misal kamu mau keluar, apakah outfit itu seberpengaruh itu? Apakah outfit itu sebenarnya mempengaruhi cara pandang orang waktu ketemu? Kalau emang kamu punya komentar, kirim komentar kamu daripada kamu hanya menjawab di hati ya, Rahil lagi-lagi. Bukan dukun, bukan Tuhan yang tahu apa maksud kamu. Jadi kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara di 08123021039.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sob, sekarang Rahil mau bacain komen-komen yang ternyata udah masuk nih. Oke, ini dari Kak, siapa nih? Kak Aulia. Menurutku ngaruh, Kak. Soalnya orang kan pertama kali lihat dari penampilan dulu. Yah, betul sih. Betul. Ini dari Kak Dinda. Ngaruh, Kak, tapi nggak sepenuhnya sih. Karena outfit rapi bikin kesan pertama tuh lebih positif aja. Lah, bener tuh. Ngaruh nggak ngaruh ya sebenarnya. Terus kata Kak Rizky, kalau aku sih iya, Kak. Apalagi pas ketemu orang baru, pasti lebih pede tuh kalau outfitnya proper. Lah, ini juga bener juga ini. Nggak ada yang salah, sob, ya jawabannya. Ini ada juga dari Kak Nisa. Menurutku ngaruh banget, Kak. Outfit itu bisa nunjukin kita menghargai tempat dan orang yang kita temui. Ini dari Kak Ardi. Kalau buat kerja keras, jelas ngaruh. Kalau nongkrong sama temen, mah yang penting nyaman. Oke. Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar dan... maksudnya nggak ada jawaban yang salah ya, sob. Bukan nggak ada jawaban benar. Maaf. Jadi benar, kata Kak Aulia tadi juga benar. Kata Kak Fajar juga benar. Sebenarnya... outfit itu juga nggak jadi satu-satunya faktor ya buat mempengaruhi first impression juga. Tapi ada juga yang bilang ngaruh karena itu bisa jadi salah satu cara buat menghargai orang yang mau kita temui. Kan kamu nggak mungkin ya sob mau ketemu orang baru nih, penampilan kamu itu lusuh kayak bangun tidur, kerudung nggak disetrika, baju nggak disetrika. Kan kayak orang itu kayak mikir, waduh orang ini kok nggak rapi ya kayaknya. Kan bahaya banget gitu ya sob ya. Jadi buat kamu yang belum join komentar, aku bakal bacain komentar kamu di radio juga nih. Tentunya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
2: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man.
3: I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man. I am a rich man.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. Suara 103,9 FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang.
7: Pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Prambe Suara.
12: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Trames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Brava Suara.
3: Music Hits and Information. Brava Suara.
4: Balik lagi di 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Oke, Sab ya, ngomongin soal outfit lagi nih. Sebut Brava Suara, satu hal yang gak kalah penting ketika kamu memilih outfit itu adalah sesuaikan dengan tempat dan situasi ya. Seperti yang dibilang Rahil, contohnya gampang banget. Kamu mau nongkrong di cafe shop sama temen, ya udah pakai outfitnya yang biasa aja, casual, boleh banget. Kamu mau datang ke acara formal ya, tentunya beda lagi ya. Gak mungkin kamu pakai piyama ke baju ke acara formal ya. Dan kamu kalau mau ketemu dosen, atasan, atau ada urusan pekerjaan, ya penampilannya juga harus disesuaikan yang rapi, yang formal gitu. Tapi bukan berarti kamu harus menghilangkan gaya kamu, Sab ya. Justru gaya pribadi itu tetap bisa muncul kok. Kamu suka warna hitam ya, silakan pakai aja. Kamu suka warna yang cerah, boleh. Suka sneakers, boleh kamu pakai. Suka kemeja juga boleh. Yang penting tuh kamu tuh tahu kapan dan gimana sih kamu gunainnya. Karena outfit lagi-lagi bukan cuma soal estetika, tapi ada juga soal kepantasan ya. Jadi sesuaiin aja sama tempat. Dan kalau outfit udah sesuai situasi, biasanya kamu itu juga lebih nyaman. Ya gak sih, kamu pernah gak sih mikir, duh aku salah kostum gak ya? Jadi sebelum keluar malam nih, coba deh kamu kalau sebelum keluar jangan cuma tanya, bagus gak outfit aku? Tapi tambah satu nih pertanyaannya, udah sesuai gak sama acara yang mau kamu datengin? Misal kamu kalau sekedar nongkrong mah, ya udah ya biasa aja kali ya. Atau kalau memang kamu mau ketemu sama pacar nih, jadi kamu boleh tuh berpenampilan yang rapi, yang menarik lah ya, supaya pacar kamu lebih tertarik nih, ceritanya gitu. Oke sahabat, buat kamu ya yang belum join, aku masih nunggu komentar kamu ya. Rahil tetap setia menunggu komentar kamu yang masuk, tentunya di WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
8: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh ya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
11: Brahma Suara.
12: News, hits, and information. Brahma Suara.
13: 103,9 FM, Brahma Suara, music, hits, and information. Oke, sob ya, masih dengan malam minggu yang asyik sekali ini. Sob, BTW buat kamu yang jomblo, jangan merasa kamu terpuruk ya, karena malam minggu itu kan identik dengan orang tuh berpergian sama pacarnya mungkin ya, atau sama keluarganya. Kamu bisa kok ya, yang jomblo-jomblo itu gandengan tangan sama teman kamu sendiri mungkin, atau sama tas juga boleh. Jangan meratapi nasib ya, sob. Dan BTW, malam minggu itu emang ya punya suasana sendiri ya, sob ya. Jadi buat kamu yang malam ini ada agenda ketemu sama orang, biasanya tuh ada rasa tuh kayak deg-degan. Biasanya ya, sob ya, kamu kalau ketemu, ngedate pertama nih, ketemuan pertama kali sama si doi, pasti kan kayak ada rasa deg-degan dan pasti selalu dipikir sama si cewek ya. Outfitnya itu udah dari hamin 3 bahkan. Dan itu selalu membuat temannya juga bingung. Jadi kalau dia mau ngedate nih, gak hanya dia yang bingung, tetangganya, temannya pun juga harus bingung. Bingung soalnya dia tuh kayak, aduh aku harus pakai apa ya, pakai ini cocok gak? Kayaknya gak cocok deh. Udah dibuka tuh semua lemari isinya, baju semua. Dan dia berkata dengan entengnya, aku gak punya baju yang bagus. Iku aku nak jadi konconnya, aku udah tak, ih, aku udah tak, mana, soalnya ikut membingungkan teman semua. Tapi ya nggak apa-apa ya, Sab. Karena namanya juga bantu teman. Kalau teman seneng mah, kita juga seneng gitu nggak sih, Sob? Jadi buat kamu yang punya temen nih yang mau ngedate tuh, ya udah kamu pilihin deh outfit-outfit yang bagus, yang menarik. Yang penting dia nyaman ya, jangan sampai maksain nggak nyaman. Jangan sampai terlalu maksain untuk sempurna terlihat oleh pacar baru aku ini, terus kamu kayak ngerasa nggak nyaman, ya tetap dipakai aja gitu. Jadi yang pertama itu nyaman dulu, Sob ya. Nanti urusan bagus nggak bagus itu sebenarnya relatif sih untuk di semua orang, karena selera outfit orang tiap itu outfit itu berbeda-beda kok. Belum tentu outfit yang aku pakai itu disukain sama dia, mungkin karena dia lebih suka kayak gini gitu. Jadi aman aja buat kamu, Sob ya, ya yang masih bingung ada agenda apa, mending daripada bingung kamu pikir aja dulu ya, sambil sambil dengerin lagu yang satu ini. Tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prime Suara Music Hits and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih, ada satu hal sih yang menarik. Kadang kalau kita ngerasa cocok sama pakaian yang kita gunain, kadang rasa percaya diri itu tiba-tiba ikut naik. Pernah gak kamu ngerasa kayak gitu? Jadi bukan karena bajunya yang punya kekuatan ajaib ya sob, ya tapi karena emang kita merasa lebih siap aja. Misal kamu punya satu outfit nih yang menurut kamu itu nyaman banget ketika kamu pakai. Kamu gak perlu tuh sering membetulkan baju, gak sibuk mikir apakah cocok, gak takut bergerak kah kudungnya BE. Akhirnya perhatian kamu tuh bisa lebih banyak digunakan buat ngobrol. Nah, kenyamanan ya. Lagi-lagi kenyamanan itu penting, tapi nyaman itu juga bukan berarti asal ya. Tapi perhatikan kebersihan, kerapian, kesesuaian, dan kondisi pakaian juga. Ngomongin soal percaya diri dan outfit ini hal yang menarik sekali karena biasanya itu identik dengan aku nggak tahu ya kalau laki-laki karena rahil perempuan jadi POV-nya aku ada nih kalau buat perempuan biasanya itu emang sih kalau outfit aku menarik kalau outfit aku preparein nih siap banget dan outfit aku ngerasa wah bagus nggak sih outfit aku itu kayak percaya diri itu naik tapi kalau misal outfit aku ada yang rahil gak suka, kurang nyaman waktu aku pakai, kayak tiba-tiba masuk ke cafe shop itu aja kayak aduh piye yo, aku takut orang-orang mikir gimana, aduh bagus gak ya gitu. Emang, outfit mempengaruhi percaya diri sangat buat rahil ya, terutama anak-anak perempuan di luar sana. Tapi buat kamu yang laki-laki gimana? Coba apakah mempengaruhi? Coba kamu komen ya. Dan gak hanya lelaki aja yang komen, perempuan-perempuan pun boleh komen. Kirim komentar kamu lagi-lagi di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih, Rahil masih setia menunggu komenan-komenan kamu yang masuk. Jadi buat kamu, menurut kamu nih outfit itu mempengaruhi apa enggak sih buat cara pandang orang ketemu kamu waktu pertama kali? Nah, satu hal yang menurut Rahil ini penting, outfit itu emang bisa jadi ngebantu penampilan banget ya, tapi sebenarnya outfit itu bukan ukuran nilai dari diri seseorang ya Sob. Ini penting banget karena kamu dan aku itu hidup di zaman ketika sosial, ketika medsos itu udah sering nunjukin standar penampilan yang tinggi banget ya, apalagi standar TikTok, standar Instagram. Waduh, itu bahaya banget sebenarnya ya. Kita lihat orang lain outfitnya bagus, tempatnya bagus, foto bagus, terus tanpa sadar kamu ngebandingin langsung tuh, waduh aku kok gak bisa ya kayak gitu. Padahal kita cuma mungkin lihat sekilas fotonya, satu momen aja, bukan seluruh hidup orangnya gitu. Jadi kalau kamu yang malam ini masih bingung pakai apa, atau mungkin kamu sekarang malam minggu ini pakai cuma pakaian yang sederhana, itu bukan berarti kamu kurang ya Sob. Jangan pernah kamu merasa gak pede hanya karena baju kamu terlihat sederhana daripada orang lain. Karena kalau orang lain pakaiannya pakai yang mahal, bukan berarti dia tuh lebih tinggi dari kamu. Kalau kamu suka fashion, silahkan. Kalau kamu gak terlalu peduli fashion, juga gak masalah. Yang penting kamu tahu bahwa manusia itu gak bisa diukur hanya dari apa yang dia kenakan. Pakaian tuh bisa berubah, tren bisa berubah, kondisi pun juga bisa berubah. Tapi gimana cara kita ngelakuin orang lain itu jauh lebih penting daripada itu semua. Jadi kamu gak harus terlihat sempurna supaya layak hadir di sebuah tempat. Kamu gak harus membuat semua orang terkesan. Ya cukup aja kamu menjadi diri sendiri gitu aja Sob ya. Oke? Aman ya Sob, jadi buat kamu yang masih bingung pakai apa ya udah terserah kamu pakai apa, yang penting terlihat nyaman gitu aja. Dan buat kamu yang belum komen, silakan aku tunggu ya di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music FM Information Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara. Music Hits and Information Shop. Ya, kalau malam minggu nih ya, buat kamu yang malam ini udah keluar tuh, aku cuma mau bilang satu hal ya. Sebenarnya yang penting itu nikmati momennya aja, enggak sih? Jadi pikiran masih, kalau misal pemikiran kamu masih sibuk ngecek penampilan, aduh rambutku bagus gak ya, aduh bajuku aneh gak ya, aduh orang-orang lihat aku gak ya, padahal teman di depan kita tuh sedang cari sesuatu yang seru. Jangan sampai tuh kita kehilangan momen tersebut karena cuma mikirnya itu terus, sampai kamu lupa kamu gak ngajak orang ngobrol yang di depan kamu ini gitu sob ya. Jadi kalau ada acara penting, persiapkan penampilan. Setelah itu nikmati aja, ngobrol, ketawa, makan, ya kenalan, dengerin cerita temen, nikmati musik, nikmati suasana, karena itu yang membuat malam minggu kamu itu jadi menyenangkan. Dan kalau malam ini emang gak keluar kamu, ya gak masalah, silahkan. Yang suka nonton, silahkan nonton aja. Yang suka makan, silahkan makan aja. Yang suka drakor, monggo drakor. Tapi jangan sampai kamu drakor sampai jam 3 subuh. Nanti kamu gak bangun besoknya. Ya bahaya ya sob, tetap jaga kesehatan ya. Jadi buat kamu yang lagi rebahan, lagi maraton film, ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai film itu membuat kamu sampai lupa waktu. Gitu ya sob. Oke, jadi buat kamu yang butuh refreshing, dengerin lagu ini, silahkan kamu mendengarkan lagu ini. Tetap di Prame Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
2: Kembali lagi di 103,9 FM Prawes Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, ini udah di penghujung-penghujung obrolan. Oke, sobat Prawes Suara ya, sebenarnya

0: jawabnya di batin saja ya. Rahil nggak tahu apa isi hati kamu. Kalau kamu mungkin mau komen-komentar soal itu kan lebih baik kamu komentar aja di WA-nya. Nanti aku bacain. Nanti aku kasih tips and trick menurut Rahil. Gitu kan enak. Jadi kamu kirim komentar kamu ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang belum join di Express Radio, ya buruan join. Kamu bisa lewat web atau bisa lewat aplikasi juga di Play Store, ada tuh aplikasi Express Radio. Dan Express Radio tuh sekarang itu juga ada visualnya. Jadi kamu gak hanya dengar suara saja, tapi juga bisa ngelihatin tuh visualnya. Jadi buruan deh kamu join di Express Radio. Lewat aplikasi boleh, lewat web boleh. Dan tentunya nanti kirim komentar kamu di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Prameswara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
10: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
1: Dari Wings Food. 103,9 FM Prameswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sapi serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Brebes Suara Music Hits and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih ya, gak usah bosan-bosan dengerin Rahil. Misal deh, aku balik pertanyaannya. Misal nih kalau kamu jadi orang yang ketemu sama orang baru, kamu selalu memperhatikan dia itu dari apanya sih? Kalau Rahil pribadi itu biasanya kalau ketemu orang itu emang aku lihat dari penampilannya dulu sih, karena emang penampilan itu yang terlihat langsung oleh mata. Karena kalau memang kayak sikap gitu kan masih kelihatan kalau kita udah ngobrol. Tapi kalau belum ngobrol, misal melihat dari jarak jauh aja itu kelihatannya ya yang dilihat ya emang outfitnya, penampilannya. Bukan berarti aku ngomong outfit itu langsung kayak outfit yang keren, kece, ganteng gitu, enggak ya. Tapi penampilannya tuh kayak rapi, karena kalau ngelihat orang rapi tuh kayak seneng gitu sama bawaannya, kayak nyaman aja. Tapi berbeda lagi kalau kelihatannya kayak lusuh, kayak lesu, penampilannya kayak apa sih, kayak orang malas gitu, kayak nanti malah jadinya kamu gak nyaman sendiri, padahal kamu belum coba ngomong. Ternyata waktu diajak ngobrol, loh kok asik. Nah itu, biasanya tuh ada kayak gini, aku lo pertama kali kenal kamu lo, tak kira wongi lo malesan, ternyata enggak. Lah itu namanya kesan pertama ya, mungkin karena waktu itu dia berpenampilan seperti orang malas mungkin ya, aku juga gak tahu. Jadi buat kamu yang belum join komentar ya, aku tetap menunggu komentar kamu. Jadi menurut kamu first impression itu, menurut kamu outfit itu mempengaruhi gak sih apa cara pandang orang ke kamu buat pertama kali? Kirim di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Ramai Suara, Music Hits and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi ya. Sekarang udah di penghujung akhir obrolan kita. Aku mau ngerangkum nih obrolan malam ini dalam 3 poin. Jadi pertama, outfit itu emang bisa banget ngaruhi first impression kamu. Karena emang penampilan adalah salah satu hal yang terlihat emang kasat, emang terlihat banget oleh mata ya waktu kamu ketemu orang. Kedua, outfit itu bukan satu-satunya hal yang menentukan kesan, tapi ada ekspresi, ada bahasa, ada salah bicara, ada sikap, dan ada konteks juga. Ketiga, jangan jadiin outfit itu sebagai ukuran nilai diri kamu. Kalau kamu pakaiannya sederhana, bukan berarti kamu kurang. Dan kalau kamu pakaiannya mahal, bukan berarti kamu lebih. Kalau kamu suka ngikutin tren, ya udah silahkan. Tapi kalau kamu suka yang lebih sederhana juga silahkan. Yang penting tahu tuh kapan dan di mana outfit itu digunakan. Tetap rapi, tetap nyaman. Dan jangan lupa tuh jadi diri sendiri, gak usah jadi orang lain. Dan gak usah mendengarkan orang-orang, julid-julid orang, gak usah melihat standar TikTok. Tapi yang lebih sering diingat itu, harusnya orang kalau ketemu yang dilihat itu, yang paling diingat itu bukan soal outfitnya ya, tapi dia ramah nggak ya, dia ngehargai nggak ya, dia dengerin nggak ya, dia ngebuat orang lain nyaman nggak ya. Jadi gitu ya, jadi outfit itu mungkin pembuka cerita, tapi attitude itu yang membuat orang lain terus ngomong sama kita. Jadi outfit bukan satu-satunya penentu ya Sob. Jadi buat kamu ya yang udah komentar, aku juga makasih. Dan buat kamu yang mau komentar, silakan komentar. Aku masih setia menunggu ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
2: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
3: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information Shop. Sekarang udah di penghujung akhir ya. Dan gak kerasa banget aku dan kamu udah sejauh ini ngobrolnya tentang outfit, tentang malam minggu ya. Dan buat kamu yang udah join komen, terima kasih banyak. Dan buat kamu yang udah setia ngelihat aku, terima kasih banyak. Dan walaupun obrolan ini udah berakhir, playlist musik masih terus berjalan buat nemenin kamu yang lagi galau mungkin ya. Galau aja sama playlist musik yang aku pasangin buat kamu. Dan buat kamu yang lagi nikmatin ngopi sama pacar sama keluarga ya, silakan terusin. Buat kamu yang lagi ada di jalan ya, fokus aja berkendara, tetap hati-hati. Buat kamu yang lagi nonton karnaval ya, terusin aja nonton karnavalnya. Tapi ya tetap sambil dengerin Prameswara ya tentunya. Dan buat kamu yang belum join-join siaran aku, silakan kamu join siaran aku tapi di hari Senin besok ya, tentunya di jam 4 sampai jam 8 malam. Dan terima kasih ya, Rahil pamit undur diri dulu, sampai jumpa. Bye, tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Suara 103,9 FM.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, apa juara?
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

Prima Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena

0: Ustaz. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
5: Prambai Suara 103,9 FM.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambai Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambai Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.

0: girls.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM.

0: suara.
1: News, Hits, and Information. Prawe.

0: 103.9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian,

0: Keadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Brava Suara.
3: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawe Suara. Prawe Suara 103,9.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. Brava Suara 103,1

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Got a problem. Check this out.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rao, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rao, Rao. Iya.
3: Pulang.
1: Oke, lanjut.
3: Rao.

Profesora, сразу сега, ако ма съм ви.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan pikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
0: Rapat.
2: Berapa suara 103,9

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis. Tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 95 7 907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Holytune Presents.